0: Mam, mam, mam.
1: Ya, saya.
0: Untuk lagu boleh?
1: Lagu apa Kak Sepia nak?
0: Gadis Melayu. Jangan
1: bilang. Gadis Melayu. Okey, Kak Sepia. Nyanyi sikit boleh?
0: Tak tahu.
1: Alah, sambung sikit, sambung sikit. Boleh? Ha, boleh. Siapa bilang gadis Melayu
0: tanah mengering?
1: Salah lirik tu. Baik, baik. Terima kasih Kak Sofia.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Wah, itu dia Kak Sofia. Kita tengah makan angin. Oh, dekat Pulau Bangkok tu. Fui, syok tu. Ah, tu Mama Kiring angin sikit kat dia tu. Ah, sebab Mama ingat dulu kan, kalau kata kecil-kecil dulu, kalau kata orang lama tanya kan, ni habis mana? Makan angin. Oh, boy, kita pun cakap lah makan angin kan. Kalau aku nak cakap, orang tu kena cakap, bila jalan kan makan angin. Ah, Mama cakap lah. Pergi makan angin, pakcik. Oh, patut kembung kat depan tu. No, dia kata kat Bambam tau. Ha, Bambam tu apa sepah pula. Hang kata makan angin, hang semua benda hang nak makan. No. Oh. Mama kata lah kat dia, no pakcik, pakcik kata kat saya, dah aku nak melawak dengan hang. Ah, tu cakap orang tua-tua melawak. Orang lama-lama melawak kan. Dulu Mama duk ingat lagi bila pak kita duk sembang kan. Sembang dengan kawan kita, nak makan angin sat, makan angin sat. Kita pun tak tanya lah makan angin tu per dia. Sebab apa, kita dengar mak pak kita cakap, tu dia lah tu dia. Ha, kan? Betul orang tua tanya kita, kita pun cakap lah, nak makan angin pakcik. Oh, tu dia patutlah kembung kat depan. Teringat lagi muka pakcik tu. Sambil senyum sini kat Bambam. Tapi sihat lagi pakcik tu, okey? Baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan jawapan untuk soalan uji minda kita hari ni. Nampak dah? Kat Sofia kita dah bagi tadi. Dia kata dah cabut lari. Tunggu duk lagi. Okey, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafm FM 010-5080-957. Trafm, segalanya untukmu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
6: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung macam lagu ini. Hello.

0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari. Gombamu semua ada di yaw. Shout out to Mutiara FM. Peace.
3: Gombamu semua ada di yaw. To my boys in A9 who work hard and struggling.
4: Yes, I shout out to Mutiara FM. 8:18 minit pagi waktu ini. Untuk ada yang mungkin baru on radio pagi ni kan, buka-buka radio dengar suara Bam Bam pagi ni. Betul, Bam Bam sedang temankan anda sampai pukul 12 tengah hari nanti. Okay, sebelum kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita, dan juga kita pulang untuk anda yang mungkin nak jawab soalan uji minda kita pagi ni, Bam Bam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan ancaman DNA babi dalam makanan ni. Okay, no pork bukan jaminan halal. Okay, yang mana ini yang dikongsikan di halaman utama Akhbar Metro pagi ni, yang mana kemajuan teknologi makanan moden menyebabkan unsur haram termasuk DNA babi semakin sukar dikesan kerana boleh tersembunyi dalam ramuan tau. Dan situasi itu diburukkan lagi dengan sikap pengguna yang mudah terpengaruh dengan label seperti no pork. Bagi menangani cabaran itu, yang mana Pusat Analisis Halal Malaysia, Makmal Halal Khusus Pertama di dunia, menggunakan teknologi forensik untuk mengesan DNA babi, alkohol serta unsur syubhah dalam produk makanan. Hai, ini pun merisaukan kita kan. Setengah-setengah kedai makan ada, walaupun tak ada orang kata apa logo halal, namun ditulis kat situ no pork. Tapi kan sebenarnya sebut berkaitan dengan makanan, terutama di Pulau Pinang tau. Jadi untuk anda yang mungkin nak cuba-cuba makanan-makanan restoran-restoran di Pulau Pinang, kita sedia maklum di Pulau Pinang ni kita bukannya hidup satu bangsa saja, kita pelbagai bangsa perpaduan di Pulau Pinang ni. Namun bagi orang Islam, penting untuk mencari makanan yang halal, makanan yang elok kan. Jadi kalau kita tengok kan, contoh ada food review ni yang memang cerita makanan sedap, sedap biar amat-amat. Bahasa dia sedap gila lah. Kita pun nak pergi try. Tengok-tengok nama tu macam meragukan. Kan, lepas tu mereka makan boleh, kita pun nak try. Dia tulis kat situ no pork. Jangan-jangan-jangan tau. Sebab apa? Ingat tau, apa yang masuk kat mulut kita, itulah yang akan jadi darah daging kita. Jadi kepada food review, okay, nak review makanan pun, jadi tanggungjawab anda untuk review makanan-makanan yang halal untuk orang Islam lah. Kan, yang lain-lain tu tak ada masalah. Hatibai lah, hatibai apa pun, nak gigit kayu ke, nak pepak kayu ke, buatlah apa yang patut. Tapi pastikan makanan yang masuk dalam mulut kita tu makanan yang halal. Sebab apa jadi daging tau? Bila tengok, pasal apa lah aku ni balok sangat nak semayang, pasal apa lah aku ni balok teruk sangat lah nak buat baik, pasal apa lah anak aku tengok ni kuih teruk ni. Sebab apa? Ya mungkin berpunca daripada apa yang masuk dalam mulut kita. Jadi tanggungjawab kita untuk cari rezeki yang halal kan, dan juga untuk makan makanan yang halal. Okay, baik, Kita nak teruskan lagi untuk soalan Nuji Minda kita pagi ni. Nampak gayanya soalan Cikgu Mat ni saya kena simpan lah. Sebab macam-macam jawapan dah masuk ni. Tapi setakat lah saya tengok ni, nampak gayanya macam tak ada lagi lah. Seperti jawapan yang saya nak tu. Walaupun seakan-akan tu ada. Okay. Baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo.
5: Waalaikumsalam.
4: Apa siapa dengar kat radio, dengar kat telefon lah. Orang cakap kat telefon ni.
5: Ni, Makcik Zizah ni.
4: Ya, Makcik Zizah dah telefon tu kan. Ambil telefon tu, cakap kat telefon je kan, dengar kat radio dia lambat.
5: Ni dengar kat radio cakap telefon dah.
4: Tutup sat radio tu, sat lagi buka balik.
5: Tutup dah.
4: Weh, besar. Selalu macam tu. Kita duduk hello-hello, dia duduk dengar kat radio tu lambat.
5: Dia dengar suara bamban derai tak kono.
4: Apa dia?
5: Tak boleh dengar suara bamban derai tak kono.
4: Ya ke? Tapi kalau dengar, kalau Cik Zah telefon dekat telefon, dengar dekat radio lambat sikit. Dia delay sikit, 5 saat. Lama 5 saat. Cik Zah.
5: Ya, Bambang.
4: Apa khabar pagi ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke Cik Zah pagi ni?
5: Alhamdulillah, syukur. Sihat.
4: Alhamdulillah. Ada tak mana ni?
5: Ada Pak Ajo lah.
4: Ada Pak Ajo. Amboi, jangan mengeluh Pak Ajo lah. Apa orang tanya saya pun. Bambang duduk kat tempat kerja juga ni. Cik Zah cuti juga. Hari-hari tu Bambang tak cuti tau.
5: Tak cuti lagi ke?
4: Tak lagi tau.
5: Alah,
4: Cumi
5: balik
4: esok,
5: Bambang pula cuti.
4: Itulah. InsyaAllah nanti Cumi masuk, nanti Bambang nak cuti pula lama-lama. Okey, Cik Zah.
5: Bambang pergi umrah pula.
4: Pergi umrah noh. InsyaAllah. Amin. Rabbal alamin. Tu dia noh. Bambang pun tak sampai lagi tau kat sana. Cik Zah pernah sampai kat sana?
5: Izzah nak sampai tu tadi, suami meninggal.
4: Ya ke, insyaAllah. Moga-moga ada kesempatan lagi lah. InsyaAllah untuk kita sama-sama lah.
5: Mudah-mudahan sampai lah kan.
4: Sampai kat sana. Teringin nak pergi kan. Tapi belum ada rezeki lagi, insyaAllah. Okay. Baik, Cik Zah.
5: Ya, Bambam.
4: Pagi ni dah menyorok ke belum?
5: Makan dah nasi sikit ketupat 2 biji.
4: Nasi sikit ketupat 2 biji. Sikit tu banyak mana? Seperayuk ke? Sebelangor ke?
5: Nasi 2-3 jemput je.
4: Pasepo sikit sangat.
5: Hari ni tak lalu makan.
4: Tak lalu. Tak lalu pasepo, tak lalu makan.
5: Tak lalu makan banyak kan daging-daging ni.
4: Biasa Cik Zah kalau makan pagi tu nasi lemak 7 bungkus, roti canai 10 keping.
5: Pandai lah Bambang.
4: Sikit-sikit je no.
5: Bambang makan lagi.
4: Bambang mah, Bambang diet hari ni.
5: Selalu diet lah Bambang.
4: Bambang terinspirasi sebab semalam Cik Zah, Bambang diet semalam. Bambang turun 0.01 kg tau.
5: Bagus.
4: Marin
5: tak
4: nak
5: tengok
4: Mama
5: Marin.
4: Dekat mana? Dekat mana tengok baju kuning tu?
5: Adalah.
4: She's just stop Bambam ke?
5: Pakai baju kuning.
4: Baju kuning. Betul. Pada pagi sampai ke malam baju kuning malam.
5: Itulah
4: dia macam nak raja sehari tak boleh dah. So warna-warna seakan-akan warna raja pun boleh lah.
5: Yang seorang ni siapa dia,
4: Bambam? Siapa dia?
5: Perempuan.
4: Mana ada perempuan? Apa ni Cik Zah? Semalam saya duduk dengan lelaki kot sehari.
5: Dengan perempuan ada dua orang.
4: Mana ada?
5: Perempuan ada dua orang malam.
4: Sudahlah Cik Zah. Mohon tak ada. Ini bahawa panjang cerita ni. Okey lah, tak nak. Mama duduk dengan lelaki yang kemarin. Dah, sudah Cik Zah. Ya, kita teruskan soalan.
5: Lawak Bambang.
4: Ya. Lekalnya abang 4 terus senang. Baik, Cik Zah.
5: Ya, Bambang.
4: Memandangkan makan nasi 3 jemput lah.
5: Ya.
4: Makan nasi 3 jemput. Ketupat berapa? 2?
5: 2.
4: Daging buat masak apa pagi ni?
5: Daging buat kari ya.
4: Buat kari. Kemarin daging. Pagi, petang, malam. Hari ni pun daging lagi. Tak apalah Cik Zah. Okey. Kalau disebabkan Cik Zah dah makan dah daging korban. Bambam pun Alhamdulillah kemarin. Ada seorang Allah ni bagi daging korban kat Bambam. Okey. Bambam memang tak makan lagi. Tapi Cik Zah dah makan dah. Jadi sel-sel otak ni berhubung dengan jayanya. Jadi Cik Zah kita. Soalan dah dengar lah tadi kan?
5: Ya.
4: Okey. Apa jawapan dia?
5: Mamam tegur tu makanan ke apa ke?
4: Tak bolehlah abang. Kalau abang senang sangatlah. Ha. Dia sejenis perbuatan yang digabungkan menjadi perbuatan juga.
5: Perbuatan.
4: Tak tahulah perbuatan ke benda ke makanan
5: makan
4: ke.
5: Sirih.
4: Makan sirih. Pasal apa makan sirih kena ada push-push?
5: Alah makan sirih je kunyak-kunyak push depan tak lagi kalih ni push belakang pula.
4: Ui, Cik Zah kata kau orang makan-makan ni ke? meluah mata ni. Makan sirih ni. Jawapan Cik Zah betul-betul lok kotak ni. Saya suka jawapan ni. Tapi Cik Zah yakin ke?
5: Yakin.
4: Betul no?
5: Ya.
4: Okey, baik. Confirm tak mau tukar ni?
5: Tak mau
4: fikir lah. Tak mau fikir. Okey, baik Cik Zah. Terima kasih Cik Zah. Ya, saya.
5: Lagi pun lagu satu, Mam.
4: Lagu apa Cik Zah untuk Cik Zah pagi ni? Tak ada masalah.
5: Lagu yang cari menyanyi dengan yang marah bacuk tu.
4: Lagu apa? Bagi tahu tajuk lagu.
5: Rasa Sayang.
4: Oh, Rasa Sayang. Rasa Sayang. Rasa Sayang, Sayang. Macam tu?
5: Dok.
4: Habis tu?
5: Tanya Sama Hati.
4: Tanya Sama Hati. Bye, bye, bye. InsyaAllah, insyaAllah. Sekejap lagi Bambang Bon, ha?
5: Ya, Bambam. Okey,
4: baik. Terima kasih Cik Zah. Assalamualaikum.
5: Semoga Bambam
4: tugas
5: dengan baik.
4: Amin. Amin. Terima kasih Cik Zah. Lain kali jangan cerita kat orang tau. Ini satu Pulau Pinang dengar ni. Jenuh menjawab ni. Dah ada soalan masuk dah ni.
5: Okey,
4: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bambam mari mana? Ada duduk dengan orang perempuan apa Cik Zah ni? Bambam kemarin diapit dengan Amin, dengan Q. Kat mana? Kat masjid. Mana ada roling? Pandai-pandai Cik Zah ni nak risau Bambam ni. Okay. Baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi jawapan untuk soalan Jiminda kita pagi ni kan. Dengar macam senang tau. Tapi tak senang jugalah cerita dia. Okay, 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Metro FM 0105080-957. Metro FM, segalanya untukmu.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Hai, saya Fisha.

0: Zahid Today, Ramli dan juga Maria Bacu. Itulah sayang, ha, tanya sama hati, apa asal sayang, adakah tandanya, nampak dipandang, kumbang rayu bunga, bulan dan bintangnya, punya tanda-tanda hubungan mesra. Ha, tu dia, lagu-lagu lama ni kan, bila kita dengar kan dia punya intonasi lirik dia tu, jatuh cinta. Itu yang kadang-kadang buat kali kedua tu. I dah contoh. Nah, abang kata cinta kita dengan lirik lagu-lagu yang macam ni kan. 8.37 minit pagi waktu ni. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia layan Muntra FM pagi-pagi ni kan, tanpa cemus-cemus. Kan, dengar suara Bambam kan. Sampai ke 12 tengah hari-hari ni, Bambam akan temankan anda. Baik, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Muntra FM. Ini kiriman daripada Abang Azmi Senggora Pulau ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawapan teka-teki tu macam senang je, Bambam. Nampak tak betapa riaknya Abang Azmi kita pagi ni. Umpama makan ketupat cicah susu saja ni. Dia punya riak ni risau Bambam ni. Sedap oh. Ketupat kan, kalau kena cicah dengan susu, lemang oh. Oi, kalau kena panas-panas tu, cicah dengan susu kan. Hari-hari makan, risau. Baik, gear kereta automatik jawapannya. Gear kereta automatik no. Jadi belanjalah satu lagu. No, dah lah riak tadi. Lepas tu jawab pun tak tahu betul tak betul lagi. Lepas tu minta lagu dah. Okay. Baik, Abang Azmi kita katanya jawapannya gear kereta automatik. Gear kereta automatik no. Baik, Abang ulang balik soalan dia. Okay, untuk anda semua yang mungkin baru dengar pagi ni, kita ada soalan uji minda. Bangun-bangun pagi dah kena fikir dah. Okay, sebab soalan ni dengar macam senang. Macam apa nama Abang Azmi kita bagi tahu lah. Senang je Bambam. Umpama makan ketupat cicah susu saja ni. Dengar soalan ni macam budak dua term boleh bercakap mu. Senang dia. Tapi jawapan dia, kalau kata ada atas lagi daripada PhD tu, dia lagi atas daripada yang tu. Itu jawapan dia. Nah, abang kata betapa susahnya jawapan ni. Baik, soalan dia berbunyi begini. Dengar betul-betul, dengar dan hayati apa yang Bambam cakap. Okay, push. Push. Okay, push sekali kat depan hati-hati. Tu dia, nampak dah. Ini Abang Azmi kata senang eh. Tapi kalau push terkejut. Dekat belakang. Susah hati. Okey, apakah yang Bambam maksudkan? Tak ada clue-clue, sebab bagi clue sekali nampak macam senang sangat. Tapi hujung-hujung sekali lagi kita bagi clue, okey. Baik, untuk anda yang mungkin nak cuba jawab, kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup radio tu dulu.
1: Okey.
0: Tutup lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa kat talian ni? Halo. Assalamualaikum. Tu dia putih pula dah. Awak macam tu Nasyuk, sabarlah Syah. Baru suruh tutup radio Syah, kat belakang tu bukan apa. Suara tu Bambam dengar, suara Bambam balik. Bukan Bambam suruh tutup telefon. Okey, baik. Untuk anda mungkin nak cuba lagi, 04-2107-389. Kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa talian? Halo, assalamualaikum.
1: Salah.
0: Tu dia baru dengar elok. Pasal apa letak telefon marah kat Bambam ke?
1: Ustaz ni dia miskin. Dia kena cas bateri sambil telefon.
0: Macam tu bahaya tau. Sambil telefon cas bateri tu, dia meletup lagi.
1: Sebab bateri tu tak tahan Bambam.
0: Tak apa, pung dia sikit. Sagi elok tu. Baik. Nasya. Apa khabar hari ni, sihat ke?
1: Sihat Bambam.
0: Alhamdulillah. Makan apa pagi ni?
1: Pagi ni nasi macam bihun tu je.
0: Bihun? Bihun goreng ke? Bihun sup ke? Bihun kuah ke? Bihun tom yam ke?
1: Bihun goreng Bambam.
0: Bihun goreng. Itu dia mengedik perut Bambam dengar bihun goreng ni. Okay, alhamdulillah. Dah makan dah lah. Makan dah. Alhamdulillah. Dia kalau kata, orang kata apa, makan dah ni, dia punya sel-sel otak dia berhubung dengan jayanya. Jadi Nasha, apa jawapan untuk soalan uji minda yang Bambam kongsikan tadi?
1: Jawapan dah Nasha rasa angin tayang motor.
0: Angin tayang motor.
1: Kita tengok ke depan, elok. Tengok ke belakang, tengok keluar angin. Waktu jalan, dia meletup.
0: Terkejut lah. Dia terkejut macam mana? Bagi contoh sikit.
1: Dia meletup lah, dia bunyi.
0: Dah, Nasha. Nasha buat nada terkejut sikit, dah dengar?
1: Nak tahu tak?
0: Nak tahu tak terkejut macam mana? Sebab dia push ni. Tu yang tak tahu tu terkejut
1: dia. Dia bunyi meletup lah.
0: Meletup macam ni. Pum. Macam tu. Okay. Belok jawapan ni Nasha. Tak mau tukar ni.
1: Tak mau tukar. Bambam. Main satu lagu untuk Nasha, Bambam.
0: Lagu apa?
1: Nak lagu. Kumpulan... Lagu Scorpion.
0: Asyik Scorpion. Tak ada lagu Leng dah ke? Ada beribu lagi lagu Leng tau.
1: Apa main lagu kumpulan Exist. Lagu
0: Lagu apa?
1: Rantai di gelang rindu.
0: Sekali lagi.
1: Satu malam
0: berlabuh
1: sepi.
0: Lagu tu pandai yang siap dah no. Okay. Bye. Sekejap Bambang Bun. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Jawapan Nasha simple juga ni. Angin tayang motor. Sebab apa? Sebab dia terkejut. Dia meletup. Pom. Kan. Adakah anda bersetuju dengan jawapan yang diberikan oleh rakan-rakan kita tadi? Ada daripada Kak Sofiah tadi kata cabut lari. Yang ni lagi simple ni. Bukan kata luar kotak ni kan. Terkeluar daerah tu. Lepas tu apa nama Cik Zah kita tadi, dia beritahu kata makan sirih. Makan sirih. Lepas tu apa nama Abang Azmi kita bagi kita tadi, dia kata gear kereta automatik. Lepas tu Nasha kata angin tayar motor. Okey, baik. Jadi untuk anda yang mungkin nak perbetul jawapan ke, ataupun anda rasa macam betul dah tu dia jawab tu, cuma nak yakinkan Bambam lagi, boleh, tak ada masalah. Okey, call 0421 107 389, ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Terang FM 0205080957. Okey, jom kita make mood sikit. Ini versi Kristal Balik Kampung. Yang mana yang mungkin dalam pemanduan, yang mungkin baru nak bercuti, nak balik kampung, semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Selamat balik kampung.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Hai senyum lah. Hai senyum. Senyum dah sikit. Amboi, muka tu cengeng sangat tu. Macam nak makan orang. Bangun-bangun tidur pagi tadi pun dah muka dah cengeng dah kan. Awal pasal apa garang sangat muka tu. Cuma senyum sikit. Ha, kan bila kita senyumkan orat-orat dekat muka kita tu, orang kata pun dia akan merenggang dengan eloknya. Ha, lepas tu jumpa orang lain pun kita kata senyum lagi. Ha, jumpa orang kita kata senyum lagi. Walaupun kena panas juga kita senyum kat orang buat tak tahu kita kan. Oh, jangan-jangan macam tu. No? Ha, bila ada orang senyum kat kita kan, ibarat macam orang tegur kita lah kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang senyum, kita senyum balik. Ha, tapi kalau orang bagi salam, kita buat duk. Ya? Oh, orang senyum pun kita buat muka tu. Hmm. Ah, jangan-jangan macam tu. Sebab apa tau, bila kita mesra dengan orang, kita mudah dengan orang, insyaAllah tau, bila kita dalam kesulitan, insan-insan ni akan dihantar oleh Allah untuk bantu kita. Ha, kita tak tahu. Mungkin setengah orang cakap, baby lah, senyum pak dia, bukan nak jumpa dah lepas ni, jumpa kali ni lah. Manalah tau, kok-kok besok kan, tiba-tiba kereta pecah. Ha, kan tiba-tiba terjumpa balik orang yang sama. Dia kata, dia ni aku senyum tak mau nak balas balik kan, baby.

0: sedekah yang paling cemek. Kan? Okey, baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya untuk soalan uji minda kita pagi ni. Assalamualaikum.
1: Soalan uji.
0: Apa khabar?
1: Soalan sweet, soalan lawa.
0: Yo, Cik Ayub kita. Apa khabar Cik Ayub, sihat ke?
1: Macam DJ yang korban
0: berkorban, berkorban kat konti ni.
1: Apa nak kita berkorban konti untuk apa? Untuk cari desi untuk anak bini.
0: Ya, yeah, betul. Baik Cik Ayub.
1: Ya.
0: Nyuruh apa pagi ni?
1: Ya, hari makan kita beli kat Sungai Tiram murah. Ni masuk live lah.
0: Live mana ni?
1: Hello, percaya. Kita beli makan kat Sungai Tiram, DJ.
0: Makan apa, nasi lemak ke? Roti canai ke?
1: Tak, nasi lemak dengan kuah udang, kuah sotong.
0: Fuh, tu dia. Nasi lemak kuah ya, sotong udang tak ambil?
1: Ambil. Tak ambil nasi kosong tak boleh.
0: Mantap. Hari ni kerja lah hari ni.
1: Kerja. Dah cuti 3 hari ya.
0: Cuti 3 hari? Tu tu syok no.
1: Boleh lah nak buat tolong orang potong-potong daging semua dari
0: raya pertama. Alhamdulillah. Rezeki dapat, walaupun orang kata apa, ada orang, ada setengah orang dia masuk ibadah korban tu ni, ada orang mungkin tak masuk, tak berkesempatan, tapi membantu pun pahala juga kan.
1: Lebih pahala.
0: Alhamdulillah. Semoga berkat kerajinan Cik Ayub kita ni, insyaAllah Allah balas ganjaran setinggi-tinggi yang boleh lah.
1: Amin.
0: Baik Cik Ayub. Ya. Hari ni kita dah soalan teka-teki, Cik Ayub.
1: Alah, lingkup.
0: Lingkup. Baik, ringkaskan Cik Ayub. Soalan dia bunyi macam ni. Dengar baik-baik. Push sekali kat depan, hati-hati. Tapi kalau push terkejut. Kat belakang, usah hati. Agak-agak apa dia tu, Cik Ayub? Tadi ada yang jawab, ada yang jawab cabut lari, ada yang jawab angin tayar motor, ada yang jawab makan sirih. Agak-agak Cik Ayub apa dia?
1: Ulang sekali.
0: Okey, sekali kan? Push sekali kat depan, hati-hati. Tapi kalau dah push terkejut, ai, kat belakang susah hati.
1: Nampak macam hantu.
0: Hantu, pasal apa hantu?
1: Tak pun dia pun nampak lari,
0: Okey.
1: Nampak yang lebih tak tahu betul-betul.
0: Tak apa, tak ada. Masa kita cuba kan.
1: DJ baik. Makan lah.
0: Baik, saya diet hari ni.
1: Bagi.
0: Nama kurus sikit dalam. Baik, masih Cik Ayub.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah, Bambam nak diet ni bukan sebab nak kurus. Bambam tak mau kurus. Sebab kalau kurus lagi, Bambam risau. Lari nama Bambam. Kalau kurus, takkan nak pakai bim-bim. Kan Bambam tak boleh lah kan. Setakat lepas orang panggil Bam-Bam pun ada. Betul tak kan? Jadi Bambam nak mempertahankan nama Bambam tu, tak mau tukar jadi Bim-Bim pula sekali kan. Okey, baik, untuk anda mungkin nak cuba lagi 9 pagi, kita nak berikan laluan untuk utama 9 pagi terlebih dahulu. Selepas utama 9 pagi sekali, okey, kita nak bagi peluang lagi untuk anda yang mungkin nak cuba menjawab soalan uji minda kita. Kita kirim lagi di ruangan WhatsApp Terai FM. Yang nak cuba boleh, tak ada masalah. Okey, WhatsApp 0305080957. Ataupun untuk anda yang mungkin nak sembang-sembang pagi ni, okey, 0421073 89 FM, segalanya untukmu.

0: terus lepak bersama kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Saya terus lepak bersama-sama dengan kami pastinya di Mutiara FM, segalanya untukmu. 9.16 minit pagi waktu ini. Yes, Bambam. Okey, Bambam masih lagi temankan anda untuk jam ini sehingga dekat pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih tau untuk anda yang tak jemu-jemu terus setia layan Mutiara FM. Ada yang layan sambil memandu, ada yang layan sambil memasak, ada yang layan sambil duk buat kerja, ada juga yang mungkin layan Mutiara FM sambil-sambil berniaga pagi ini. Dan apapun untuk anda yang berniaga, insyaAllah kita doakan semoga laris perniagaan anda, dimurahkan rezeki kan. Dan juga yang paling penting, semoga rezeki yang masuk tu rezeki yang berkat untuk kita bersama, okay? Dan tak lupa juga untuk anda yang tengah mandu, semoga dipermudahkan urusan. Dan juga semualah kita semua, insyaAllah semoga apa yang kita buat Allah pemudahkan dan juga hilangkan dari kesulitan, okay? InsyaAllah. Dan yang sedang ketepat diuji dengan kesihatan yang kurang baik juga, kita doakan semoga diberikan kesihatan kembali pulih seperti sedia kala dan juga kembali ceria bersama-sama, okey? Baik, dan pasti pagi ni kita santai-santai sambil-sambil, kenapa kita nak layan lagu-lagu terbaik yang akan Bama sajikan untuk anda. Bama bagi peluang untuk anda yang mungkin nak jawab soalan uji minda kita pagi ni sambil-sambil minta lagu, tak ada masalah. Hari ni kita nak santai-santai, santai Sabtu 16 hari ni untuk meraihkan semua pendengar-pendengar Metro FM. Okey, baik, dan kita nak ulang balik soalan uji minda kita pagi ni. Soalan ni susah. Bambam dah habak dah. Memang susah. Level dengar soalan tu macam budak 2 ton pun nak tertih cakap dengan soalan tu. Tapi jawapan dia atas sikit. Atas sikit pada PhD, dia atas lagi. Okey, baik. Soalan dia berbunyi begini. Dengar. Baik tau. Push. Tu dia push pula dah. Push sekali kat depan. Hati-hati. Tapi kalau push, terkejut. Kat belakang. Memang susah hati. Okey, baik. 04-2107-389. Kita mau memanggil berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: Mama.
1: Cik Noah. Ya, Cik Noah.
2: Lama kali saya nak bagi tahu kat Mamam lah.
1: Awak bagi tahu apa?
2: Saya tekor selalu, teki kemarin.
1: Teki apa kemarin?
2: Saya kata Bambang kerja, Bambang tak kerja.
1: Itulah. Tu pun Cik Anwar merungut. Saya ni nak kena kerja, hey raya nak kena kerja. Dia tak tahu, dia cuti, kita tak cuti lagi tau.
2: Tahulah, saya ingat Bambang cuti. Pasal hari Sabtu kadang-kadang dia tak cuti.
1: Itu dia lah, bersyukur Cik Anwar, bersyukur. Boleh cuti, apa? Boleh makan angin, boleh relax.
2: Tak apalah, Bambang reda apa-apa pun.
1: Kita happy kot, Bambang ni. Cik Anwar, Bambang ni kalau 365 hari ada stone, nak kerja hari-hari pun Bambang okey lah. Cuba nanti bos Bambang suruh Bambang balik.
2: Yang ni kita mau.
1: Mamam. Ya, saya.
2: Saya hari ni pekerja pagi. Keras.
1: Kerja pagi. Bagus lah tu.
2: 7 petang.
1: Bagus lah tu. Cik Anwar, alhamdulillah ada rezeki boleh kerja.
2: Itulah. Tapi hari ni ada majlis itulah. Ada korban ni untuk masjid Kamiasan ke Pinang.
1: Nampak dah. Cik Anwar kalau kerja tu boleh pergi masuk korban lagi. Boleh pergi masuk, pergi join gotong royong lagi.
2: Boleh pergi. Tak boleh pi lah.
1: Tak boleh pi. Sebab Cik Noah mengulang kuat. Takkan tak boleh sesuai lagi.
2: Sebelah tidak boleh kat bahagian macam Bambang kata kemarin kan. Pegang-pegang apa kau kan.
1: Itulah. Bambang pun alhamdulillah lah dapat juga tahun ni. Ingat tak berpeluang lah kan. Alhamdulillah rezeki kan. Tapi kok mana pun Cik Noah mukadimah, jangan lupa. Untuk Cik Noah ada mukadimah. Tak kira Sabtu Ahad.
2: Anak pun kan dia pekerja pagi, dia tu kameraman orang kuat kat tu.
1: Iyakah?
2: Tak boleh buat apa, dia pergi mana-mana orang bang. Alhamdulillah lah. Baru ni pergi dengan pengurusi apa kan. Pergi cari lembu, bla-bla-bla. Berang lah, ada kuda pun mana.
1: Nasib baik tak masuk sepadan Thailand.
2: Tu tak pergi macam kat pergi bela-bela keradi mana tu.
1: Kalau Cik Anwar masuk, saya tutup tu, saya pasang sesopoli buat Roblox. Cik Anwar, orang dah habang tadi minta password ni.
2: Cuitnya.
1: Ya.
2: Beli roti, beli gula.
1: Beli roti, beli gula. Lepas tu buat apa?
2: Bambang cuti bila?
1: Senang. Bambang Bangun pagi, gosok gigi. Tak tahu lagi.
2: Taklah esok, insyaAllah esok. Dia nampak bunga-bunga.
1: Awak, Cik Anwar, Cik Anwar dah meluat dah ke kat Bambam? Dengar suara tak, Bambam?
2: Tak, lagi seronok. Walaupun seorang tak yata Bambam. Teddy yang tak kenduk Bambam.
1: Cik Anwar. Oh, macam Cik Anwar ni kalau bercerah sangat. Depan, ui, bagus. Belakang, aku meluat lah.
2: Tak, memang bagus punya Bambam.
1: Tak apalah kalau Cik Anwar cakap itu, tak apalah.
2: 2022 kenangan.
1: Sekejap lagi Bambam bagi tahu kat bos Bambam lah. Esok Bambam tak mau merja.
2: Memang itu tak kerja.
1: Siapa kata?
2: Tak tahulah, mungkin nak timbul Kiwu ke, Paz ke, Aziz ke, Mimi.
1: Siapa lagi?
2: Mereka.
1: Tak apa, kita tengok esok macam mana. Okey lah, Cik Anwar. Baik, kita nak tunggu jawapan untuk soalan Cik Minda tadi ni. Sebab Cik Anwar ni, Cik Anwar ni kerap duduk Cik GPT.
2: Jarang pasal saya baru dengar dia punya soalan kan. Kita sonok-sonok, santai-santai, tembok-tembok. Kalau tak betul dia salah.
1: Okey, baik.
2: Kalau tak salah dia betul.
1: Cik Anwar, soalan ni dan Cik GPT memang takkan jumpa punya. Cik GPT tak boleh fikir punya soalan ni. Abang
2: saya terang. Saya tembok sikit lah, tapi tak lewat apa. Tak dapat clue yang betul punya.
1: Memang takkan bagi punya. Cerita dia abang kacau ke Cik Anwar, Google pun tak jumpa. Saya dapat ilham apa nama soalan ni pukul 1.47 minit pagi semalam.
2: Yang ni Bambang punya ke?
1: Saya punya lah. Apa Cik Anwar ingat soalan saya lekeh-lekeh lah?
2: Saya ingat otai kita Cikgu Mak.
1: Otai kita
2: baru dengar.
1: Otai kita rehat hari ni. Bawa pergi dia rehat soalan tu.
2: Dia rehatkan.
1: Saya rehatkan dia. Okey. Sebab sekejap pun dia dah bagi jawapan ni. Tak betul-betul ni. Sekejap saya nak baca jawapan dia. Sebelum tu Cik Anwar, apa jawapan untuk soalan tadi?
2: Jawapan dia? Saya rasa lah kan.
1: Rasa-rasa pula.
2: Rasa-rasa.
1: Rasa-rasa. Baik.
2: Dia hutang.
1: Hutang no?
2: Hutang.
1: Hutang no? Pasal apa hutang?
2: Hutang kalau mula-mula puh tu. Kita hutang tu kita sonok.
1: Sonok. Okey.
2: Dapat sonok beli apa yang kita mahu, kemahuan kita dapat.
1: Okey.
2: Taklah saya pun muncul. Saya tak kelebihan.
1: Tak apa. Faham.
2: Lepas tu pula Bambam dia duk puh kan. Dia duk ambil. Dia susah belakang, serasi belakang. Dia bertimbun.
1: Okay. Baik, hutang no? Confirm lock ni, tak mau tukar ni. Tak bersih ni.
2: Memang saya tantam ni.
1: Ni cerita dia Cik Anwar seorang jawab hutang ni. Betul tak mau tukar ni? Yakin lah.
2: Saya jawab hutang lah. Pasal mula puh sekali mah sonok di depan.
1: Baik, puh, baik.
2: Puh banyak kali mesti tahu diri ya Bambam.
1: Okey, baik. Selok lah jawapan ni lah.
2: Saya lock Bambam. Tak betul dia salah. Tak salah dia betul.
1: Tak betul ketuk ketampi Cik Anwar.
2: Sorry tak tahu.
1: Baik Cik Anwar. Terima kasih Cik Anwar.
2: Moga saya lalu, Mam.
1: Baik, insyaAllah, Amin. Terima kasih, Cik Noah.
2: Tak makan apa hari ni?
1: Sama lah, Cik Noah. Dah makan hati tadi ni.
2: Tapi tak apa. Di tempat aja kami ada makanan orang kita ringan-ringan.
1: Boleh
2: minum air sejuk dengan makanan ringan.
1: Alhamdulillah.
2: Buat bagi.
1: Kami pun ada juga kat sini, Cik Noah. Nak tahu apa dia? Kami pun ada juga kat sini, nak tahu apa dia? Kami zikrullah.
2: Alhamdulillah. Yang tu sampai ke sana tu, Mam.
1: Okay, baik. Terima kasih Cik Noah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kerja baik-baik tau, jangan duk mengulang.
2: InsyaAllah.
1: Itu dia Cik Noah kita. Dia dah kerja, lepas tu dia cuti. Lepas tu dia dah kerja, dia dah cuti. Lepas tu kerja pula hari ni. Okey lah tu kan Cik Noah kan. Okey, baik, itu jawapan daripada Cik Noah. Macam-macam jawapan ni. Kita ada cabut lari. Kita ada makan sirih. Kita juga ada angin tayar motor. Hantu pun ada. Hutang pun ada. Baik, ini jawapan daripada Cikgu Man. Baik, jawapan dia menolak kereta tayar belakang yang tenggelam dalam kelubuk selut. Panjang jawapan Cikgu Man ni. Jarang-jarang Cikgu Man jawapan panjang macam ni. Jawapan dia mana tau? Menolak kereta yang tayar belakangnya yang tenggelam dalam kelubuk ataupun selut. Kelebok. Kelebok selut kan. Nasib baik dia dua yang ke tiga yang jenuh. Ke empat yang jahanam. Okey. Okey, baik, kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Oh, pasal apa main telefon 04-2107-389 untuk anda yang mungkin nak kongsikan jawapan soalan uji minda kita pagi ni. Kita nak santai-santai je kan. Push sekali kat depan, hati-hati. Tapi kalau push terkejut, kat belakang, susah hati. Baik, kita mahu pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Ni Kak Zah daripada Kulim.
1: Kak Zah nah?
3: Ya.
1: Kak Zah Kulim, apa khabar? Kak Zah sihat ke?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dengar suara ni macam dah menyorok dah ni.
3: Betul dah menyorok lah.
1: Menyorok apa pagi ni?
3: Makan ni pau dua
1: kuih. Roti pau ya?
3: Kuih pau.
1: Kuih pau je tak? Kuih pau tu je? Hak tu ya cukup.
3: Cukup lah.
1: Tu yang nasi berani kat bawah tudung siapa nak makan tu? Mana tahu. Ada sengah ada kena dua pinggan nasi berani pagi-pagi macam orang Penang ni kan Cik Zah. Orang Penang ni kat Zah kan. Dia pagi-pagi dia nasi kandang.
3: Nasi berani kurang.
1: Nasi berani kurang. Baik Kak Zah, kita sihat lah. Kulim cuaca pagi ni macam mana, okey ke?
3: Alhamdulillah,
1: okay. Alhamdulillah. Baik Kak Zah, kita jawapan untuk soalan uji minda kita tadi.
3: Agak-agaknya kucing kot.
1: Kucing? Pasal apa kucing?
3: Yalah kucing.
1: Apa ni Kak Zah, kita kucing duk push dia ke?
3: Yalah, kalau tengok kita, dia tengok kita, apa kita tengok dia nak lepas, kita halau dia. Dia dah lagi tu. Kita kucing belakang lagi. Tengok-tengok dah lepas dah.
1: Tu dia. Ni pasiak banyak kiri kanan rumah ni. Dia kena pasiak banyak ni, bila kucing ni kira syurga. Dia senang nak melepas. Okey. Baik, kucing lock berarti tak mau tukar ni.
3: Agak-agak.
1: Dia kena yakin. Dia kena yakin. Yakin ke tak yakin? Jika kau fikirkan kau boleh.
3: Yakin
1: pun
3: nak ikut tak betul.
1: Okey, saya lock je Kak Zana. Alright. Ya, saya.
3: Abang, Kak Zah pun banyak teka-teki, ada buku teka-teki.
1: Ada buku?
3: Kalau nak lock, telefon Kak Zah ya.
1: Boleh, insyaAllah. Nombor belakang 517, betul eh?
3: Ya.
1: Baik, insyaAllah.
3: Banyak teka-teki dulu, masa dulu Kak Zah lagi buat duk lagi teka-teki.
1: Oh, ya ke?
3: Lawan. Ni, mungkin daging korban kan? Nak tanya Bambam.
1: Janganlah. Bambam tak makan lagi. Saya otak Bambam tak berhubung lagi. Tak apa, Kak Zah simpan dulu buku tu. Nanti saya pergi cari Kak Zah kat Kulim lah. Sebab Bambam dapat soalan ni Kak Zah pukul 1.47 minit pagi semalam tau. Duk lena, tak boleh nak lena semalam. Lepas tu terkeluar. Dia masuk macam ilham lah yung. Dia memang dia dapat teka-teki. Bambam mandi main raja tu eh. Okey Kak Zah, terima kasih banyak lah.
3: Okey, lagu satu
1: lagu. Lagu apa? Lagu apa?
3: Uji Rashid.
1: Tajuk lagu?
3: Apa-apa ialah.
1: Uji Rashid.
3: Okey,
1: kalau kata lagu apa-apa tak kisah dah ni, Kak Zah kena nyanyi saya satu lagu Uji Rashid boleh?
3: Tak pandai ni.
1: Mangat macam tu. Walau nyanyi lah sikit, baru semangat sikit. Bama nak bubur lagu Uji Rashid ni. Lagu Uji Rashid, semua lagu best.
3: Minat
1: saya sangat Uji Rashid tau. Dia kalau minat apa ni Kak Zah, dia kena menyanyi sendiri. Nak dengar saja. Pandai kena pihak. Okey, baik. Tak apa, sekejap lagi Bambam belanja Kak Zah kita lagu Uji Rashid lah.
3: Baik,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Itu dia Kak Zah kita berdua kuliah. Mesti ada buku. Buku teka-teki ya. Sebab Bambam bukan tak mau. Kata apa, search dekat Google teka-teki ni duk kenal dah selalu kan. Depa kata depa cari ChatGPT. Boleh senang. Tak mau macam tu. Bambam dapat soalan ni pukul 1.47 minit pagi semalam tau. Termenung daripada lepas isyak tu sampai pukul 1 lebih. Lelah dapat juga soalan ni. Bambam tak sabar mandi-mandi merja tu eh. Nampak tak proper kan. Baik, 04-2107-389 untuk dia mungkin nak cuba lagi. Sat lagi, bang buka lagi peluang untuk anda. Dan kita nak bercakap kiriman daripada rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM 0205-08-0957. Metro FM, segala yang untukmu.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: И бурать, и уйти. Там покажите меня, да?
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung. Macam lagu ini.

0: terus lepak bersama kami di Meter FM. Segalanya untukmu.
1: Lagu-lagu hit terbaik untuk dapat sini di Mutiara FM. Segalanya untukmu 9.39 minit pagi waktu ini. Okey, baik, kita nak selesaikan. Okey, kiriman rakan-rakan kita untuk dia mungkin nak try juga call. Boleh, tak masalah. 04-2107-389. Sebelum kita nak kongsikan jawapan sekejap lagi. Yang manalah tahu kan, kod-kod. Hujung-hujung ni kan ada yang jawab betul. Macam-macam jawapan dah yang kita dah dapat ni kan. Baik, kita nak bacakan kiriman yang berikut daripada Abang Malik kita. Assalamualaikum. Bam-bam cute-nya. Jawapannya break mengejut. Break mengejut. Atau kena roblox GPJ pasal rotek mati. Tu yang break mengejut tu. Tu dia. Dia bagi situasi lagi. Break mengejut eh. Kalau break mengejut ni, dia dah push-push lah. Baik. Itu jawapan daripada Abang Malik kita. Dan seterusnya, ini daripada M. Nasir Saad ni. Daripada Bangsa Puri, Idaman Permatang Pau kata. Assalamualaikum warahmatullahi. Bam-bam cuiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya jawab. Teka-teki tu. Ubat gigi kata dia. Pasal kalau tekan yang depan, senang keluar. Lega rasanya. Teka-teka yang belakang jenuh. Lambat nak keluar. Abang M. Nasir Saad kita nak minta lagu kata dia. Rindu. Lagu ni. Lama tak dengar. Combi kerap nak main lagu ni. Lagu apa? Lagu ni ke? Sat. Lagu ni ke? Dia keluar dah. Baik. Jom kita layan lagu ni. Sat lagi selepas ni, Bapa nak kongsikan jawapan untuk soalan uji minda kita pagi ni. Okay. Terus FM. Segalanya untukmu.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan sedikit. Hanya di TV OK.
4: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
5: Lagu-lagu Sempoi dan best. Mutiara FM lah. Segalanya.

Jim Barakah Singh Laina 9.51 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk ada yang terus setia layan Mutiara FM. Ada yang gantung periuk lagu hari ni, Bambam. Daripada raya pertama sampailah hari ni. Orang kata bergantung periuk, Bambam. Esok, hari ni, esok, lusa. Antara tarikh pilihan juga sebenarnya. Boleh dikatakan hari yang sibuk. Bagi kebanyakan orang, bagi ramai orang untuk memenuhi jemputan kenduri. Itu dia kan. Ada tadi sebab sempat jumpa dengan kawan Bambam pagi tadi kan. Dia kata, Bambam, aku hari ni dah banyak kenduri, Bam. Aku tak tahu dah boleh lepas-lepas. Berapa kenduri yang ada hari ni? Hari ni aku dah 12 kenduri, weh. 12 kenduri. Itu dia jenis atuk eh. Kalau 12 kenduri kan. Kalau 1-2 kenduri tu okey lah. Betul tak kan? Tapi kalau 12 kenduri tu macam mana tu? Macam mana nak adjust tu kan? Kena pula semua main rumah. Main rumah nak jemput makan kenduri. Tu dia kan. Tapi apa pun, orang kata apa, bila kita dah panggil kenduri ni kan, kalau kita sempat untuk kita pi, kita kena pi. Okey, tambah-tambah kenduri kahwin kan. Tapi kalau tak boleh tu, berbahasa yang indah dengan trauma kan. Mungkin boleh pi awal sikit ke, boleh pi lewat sikit ke. Kan, maklumkan berpihak trauma yang tak dapat nak datang kan. Jadi insyaAllah, okey, untuk anda semua yang bakal memenuhi jemputan pihak trauma kita, kalau kenduri sikit boleh balun kau-kau. Tapi kalau kenduri banyak tu kan, jangan duk balun sangat-sangat. Risau sekejap nak pi tempat ni nak makan lagi. Nak pi lagi, yang tu lagi. Kan, Aziz Islam pakai tak turun dah. Tersadar kat dalam kereta tu sebab apa? Kenyang sangat. Okey, dan juga kepada tuan-tuan rumah hari ni, ada yang mungkin buat kenduri korban, kenduri tunang, kenduri kahwin, kenduri kekoh, ada macam-macam kenduri lagi lah no. Okey, insyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan hari ni, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ganjaran yang terbaik. Sebab apa? Sebab kongsi rezeki bagi orang makan kan. InsyaAllah. Okey, baik, kita nak selesaikan soalan uji minda kita pagi ni. Bambam ulang soalan ni buat kali yang terakhir sebab dah macam-macam dah jawapan yang Bambam dapat ni kan. Okey, dengar tapi tak payah jawab dah, cukup. Okey, baik, push sekali. Demi push pula hari ni. Dia lain macam sikit sebab soalan ni macam budak 2 tahun yang masih bertatih tengah cakap. Okey, push sekali. Kat depan hati-hati. Tapi kalau push. Oi, terkejut. Kat belakang. Tu. Kat belakang susah hati. Okey. Jawapannya adalah, mandangkan soalan hari ni Bambam yang bagi, jadi Bambam akan jawab lah. Tapi kalau rasa ada yang mungkin tak puas hati dengan jawapan Bambam, nak buat macam mana kan? Tapi jawapannya adalah, kita tutup set muzik ni. Okey. Jawapannya adalah, jawapan yang sama

0: Tepuk.
1: Oh, Halim macam-macam jawapan. Tapi Abang Malik kita seorang je. Seorang je jawab. Ah, dia kata, dia kata, jawapannya, break, Mamam. Ah, push. Ah, kat depan dia lah. Kalau kita push sekali, oh, kat depan tu. Nampak tak kenderaan kat depan tu kan? Hati-hati. Ha, tapi kan terkejut. Push. Oi. No, kat belakang susah hati tu. Dia bawa laju elok cantik. Ya kan? Tiba-tiba, no, terbrek. Oh, tertekan, push. Alamak. Wah, oh, kereta belakang tu. Ha, yang bukan kereta kita je. Susah hati tu. Yang belakang lagi. Ah, kan? Ah, jadi, ah, itulah jawapan yang tepat. Yang satu-satunya dijawab oleh Abang Malik kita. Tahniah Abang Malik kita. Ah, tepuk. Okey. Ah, baik. Tahniah Abang Malik kita. Hak lain-lain semua tu boleh lah. Walaupun ada yang cakap jawapannya cabut lari, makan sirih, kucing, hantu, hutang, angin tayar motor, apa lagi? Ha, macam-macam yang menolak tayar kereta ke belakang. Ah, yang apa lagi tadi tu? Yang kereta automatik, gear kereta automatik, macam-macam jawapan kita dah bagi ni kan. Ah, jadi itulah jawapan untuk Jimmy kita. Jadi untuk anda, ha, yang naik kereta jangan duk main brake. Tolonglah yang naik kereta auto tu kena samalah kerap. Jangan noh. Ah, siap-siap main lampu brake kat belakang tu kan. Jangan nak main brake. Pandu dengan hati-hati, awasi jarak saman kenderaan anda. Insya-Allah kita doakan semoga dipermudahkan urusan kita bersama. Okey. Baik, 10 pagi perkembangan terkini di perbincangan dalam Warta Mutiara, dan selepas itu kita nak layan lagi lagu-lagu terbaik untuk Natus FM, segalanya untuk

0: FM Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatulik Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seorang peguam menuntut penjelasan dari Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Peguam Negara berhubung kes kemalangan di mana seorang pelajar berumur 17 tahun maut di Lebuh Raya Tunduk Telim Chom U pada 13 November tahun lalu. RSN Raya berkata tiada maklum balas rasmi diterima pihaknya walaupun beberapa pucuk surat telah dihantar kepada pegawai penyiasat PDRM dan pihak pendakwaan negeri. Beliau turut mempersoalkan mengenai pendakwaan yang akan dikenakan terhadap pemandu bas awam yang terlibat dalam kemalangan tersebut. Kemalangan dipercayai berlaku apabila mangsa Jason Lee Jia Cheng yang juga calon CJ Pelajaran Malaysia SPM ketika itu dalam perjalanan pulang selepas membeli makanan tengah hari. RSN Raya yang juga ahli Parlimen Jelutong menegaskan pihaknya tidak akan teragak-agak membawa kes kemalangan itu untuk dibangkitkan di persidangan Parlimen bagi menuntut penjelasan rasmi pihak berkuasa. Penegasan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bahawa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan lagi pilihan kedua dalam sistem pendidikan negara dilihat mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap bidang kemahiran. Rata-rata berpendapat TVET kini semakin relevan dan penting dalam memenuhi keperluan pasaran kerja semasa terutama dalam sektor teknologi, industri dan teknikal yang memerlukan tenaga kerja mahir.
2: Saya setuju kalau TVET sekarang tidak lagi dianggap pilihan kedua sebab peluang pekerjaan dalam bidang kemahiran semakin meluas. Ramai graduan TVET juga mudah dapat kerja kerana industri memang perlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi.
3: Pada saya, masyarakat perlu ubah persepsi terhadap pendidikan teknikal kerana bukan semua pelajar sesuai dengan aliran akademik semata-mata. TVET memberi peluang kepada pelajar untuk bina kerjaya yang stabil dan mempunyai masa depan yang baik.
4: Pada pendapat saya, kerajaan juga perlu terus memperkukuh kerjasama dengan pihak industri supaya latihan yang diberikan kepada pelajar TVET selari dengan kehendak pasaran kerja semasa. Dengan cara itu, graduan TVET lebih kompetitif dan berkualiti.
1: Faisal Mahmud Nurul Huda Anwar dan Nur Izzati Hamzah. Usaha memperkasakan TVET dilihat mampu melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir dan memenuhi keperluan industri negara pada masa hadapan. Selain membantu meningkatkan kebolehpasaran graduan, langkah itu juga penting bagi mengubah persepsi masyarakat bahawa pendidikan kemahiran mempunyai nilai dan potensi kerjaya yang setanding dengan aliran akademik. Pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai pemberian baucer buku RM100 kepada pelajar sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi IPT dilihat mampu membantu meringankan beban pelajar serta menggalakkan budaya membaca dalam kalangan generasi muda. Rata-rata berpendapat inisiatif itu bukan sahaja membantu pelajar mendapatkan bahan bacaan dan rujukan akademik, malah mampu meningkatkan minat membaca serta menyokong pembangunan ilmu dalam kalangan pelajar.
5: Saya rasa bantuan baucer buku RM100 ni sangatlah membantu terutamanya pada pelajar-pelajar sekolah menengah ataupun pelajar universiti sendiri yang bagi saya mereka perlu beli lebih banyak lah bahan-bahan rujukan untuk pembelajaran. Sekarang ni harga buku pun makin mahal dan ada juga pelajar-pelajar yang perlu berjimat cermat untuk urusan-urusan harian. Jadi sekurang-kurangnya bantuan yang diberikan ni sedikit sebanyak dapat ringankan sedikit beban kewangan mereka dan juga keluarga mereka sendiri.
6: Pada saya, langkah kerajaan memperkenalkan baucer buku ni juga sangat baik dalam usaha menggalakkan budaya membaca dalam kalangan anak muda. Sekarang ramai pelajar lebih banyak menghabiskan masa di media sosial dan kurang membaca bahan ilmiah. So bila ada bantuan macam ni, ia sedikit sebanyak boleh bagi galakkanlah dekat mereka untuk beli dan baca buku yang boleh menambah ilmu pengetahuan serta membuka minda mereka.
2: Pelaksanaan baca buku ini nanti dibuat secara mudah dan tersusun supaya semua pelajar yang layak boleh menggunakannya tanpa sebarang masalah. Selain itu, kerajaan juga boleh mempertimbangkan untuk meneruskan inisiatif seperti ini pada masa akan datang kerana manfaatnya bukan sahaja membantu pelajar, malah turut menyokong industri buku dan pendidikan dalam negara.
1: Amirul Hakimi, Ashikin Irfan dan Haikal Azhar. Pemberian baucer RM100 itu diharap dapat membantu pelajar mendapatkan bahan bacaan berkualiti serta mengurangkan sedikit beban kos pembelajaran. Selain memperkukuh budaya ilmu dan amalan membaca, inisiatif tersebut juga dilihat mampu memberi manfaat kepada industri buku dan pendidikan negara. Seorang lelaki tempatan berusia 37 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kereta di hadapan sebuah kedai ais krim di Sungai Dua pada jam 11.47 pagi semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Timur Laut Superintendent Lim Swee Sik berkata, lelaki yang berasal dari Air Hitam itu ditemukan dalam keadaan berpakaian kemas dan terbaring di dalam kereta milik isterinya yang dikunci dari dalam. Polis mengesahkan tiada unsur jenayah dalam penemuan itu dan percaya mangsa berada dalam kereta hampir 5 hari sebelum ditemui. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan mayat dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Pulau Pinang HPP untuk siasatan lanjut. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM
1: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Yezam Tera FM, segalanya untukmu. 10.10 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. 3 frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Okay, anda boleh dengarkan melalui aplikasi RTM Klik. Okay, untuk anda dengar selebih jelas lagi, duk tang mana pun tak ada masalah. Okay, baik. Dan sekejap lagi nak kongsikan sikit info untuk anda di bernama dan juga untuk ada yang mungkin nak kongsikan juga story anda hari ini. Bambam nak bacakan kiriman rakan-rakan kita sekejap lagi. Okey, boleh terus sertakan di ruangan WhatsApp Tera FM 0105080957. Berdasarkan soalan uji minda tadi kan, ramai pula yang marah kat Bambam ni pasal hepa ni. Betul lah kan, itu jawapan dia. Ada yang nak mempertahankan jawapan masing-masing. Tapi cerita dah soalan tu Bambam yang bagi tahu. Bambam dah habak dah. Dengar soalan tu senang, jawapan dia susah. Apa pun tahniah lah kepada Abang Malik kita, satu-satunya yang jawab tepat. Kan, dia kira relevan lah soalan yang Bambam bagi tu dengan jawapan yang Bambam bagi tu. Ni dah macam-macam jawapan kelaut semua tu. Okey, baik. Jadi apapun, ini hanyalah sekadar uji minda. Saya santai kan. Jadi next time pula, lepas ni ada lagi soalan yang memang padu lagi dah cerita dia. Siap boleh bawa dalam mimpi lagi kan. Nantikan soalan dalam uji minda yang berikutnya. Okey, jom kita nak elu Ada Zin dan juga Din Manjo, adik saya Abis Sore. Itu Sam Tera FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahu ni apa hal?
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semua tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
10: Suara, satu jiwa.

0: Eh, pos macam ni pun nak sentap. Sikit je pun, tak payah ambil hati lah. Tapi yang sikit tu lah boleh buat orang terasa sangat. Sebab kata-kata di media sosial itu ringan ditulis, tapi berat kesannya pada hati manusia. Fikir sebelum menaip, kerana setiap ayat itu cerminan siapa diri kita. Gunakan jari untuk menyembuhkan, bukan untuk melukakan. Okey? Hashtag Mentari FM ambil peduli.
1: Ha? Nak makan apa? Tak ada. Dah habis. Ni, tengok menu ni. Order kat sini lah.
2: Sebagai pelayan restoran, anda perlulah memberi layanan mesra kepada pelanggan anda. Janganlah acuh tak acuh je. Kan bagus kalau bercakap dengan senyuman macam ni.
1: Hai, selamat datang. Encik nak makan apa? Dekat sini, kami menyediakan banyak menu istimewa tau. Encik boleh pilih kat menu ni.
3: Limau manis, batang berduri, batang selasih. Dalam dulang, mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang.
2: Saran ini dibawakan oleh Mutiara FM. Mutiara
4: FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.
5: Yes, Mutiara FM. Segalanya untukmu. 10.22 minit pagi waktu ini. Baik, Mama nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini antara yang dikongsikan okay, oleh netizen di ruangan media sosial ni, yang memuji rakyat Malaysia tau dalam pengurusan korban. Ini yang syok ni tau. Sebenarnya saya tak langsungkan dalam kita nak kita apa melaksanakan ibadah korban ni kan. Alhamdulillah, ada yang mungkin dah selesai, ada yang mungkin hari ni sibuk lagi ni. Kalau tengok di sekitar Pulau Pinang ni pun, di sekitar pulau lah kan, banyak juga masjid-masjid yang orang kata apa, jumlah korbannya melebihi 20 ekor sehari kan. Ada yang 40 ekor, ada yang kambing sampai 80 ekor. Tu dia kan. Dan pasti juga bila nak buat kerja macam ni, dia perlukan ramai tenaga kerja kan. Terutama sekali tenaga kerja muda. Betul tak kan? Dan dalam masa yang sama, pengurusan tu, kalau kata contohlah, kalau kata jak kita, kalau tak ada orang kata apa, pengurusan yang cantik kan, sekong lembu silat-silat, kalau kita nak lapoh tu daripada pagi boleh pergi sampai ke petang. Kan, tapi kalau lah profesional kata apa, semua yang kata bergotong-royong tu memang banyak pi lah, macam mana pun insyaAllah mudah cepat pengurusan tu kan. Sebab apa, mana nak kongsikan bersama-sama dengan anda, netizen puji sebenarnya pengurusan korban di Malaysia yang mana jauh lebih profesional dan bersih tau. Dan setiap kali tibanya raya Aidiladha ni kan, umat Islam kat seluruh dunia pastinya sibuk orang kata melakukan ibadah korban. Namun rupa-rupanya sistem dan cara pengurusan korban di Malaysia ni telah menarik perhatian dan menerima pujian melambung daripada negara jiran, iaitu Indonesia tau. Sebab baru-baru ni itulah satu hantaran di platform X oleh orang kata seorang pengguna yang secara terbuka memuji tahap profesional rakyat Malaysia dalam mengendalikan urusan potongan daging korban. Dan menerusi hantaran tersebut, lelaki ini menyifatkan Malaysia sebagai sebuah negara yang sudah maju ke depan dalam pelbagai aspek, termasuklah dalam aspek asas seperti pengurusan korban. Jadi memang orang kata apa, kalau kita tengok kan, kita berbangga juga kan dengan apa yang dilihat oleh rakan-rakan kita, sahabat kita dari negara jiran kan. Dan kita dekat Malaysia ni pun orang kata apa, kena terus melakukan setiap benda tu dengan cara yang profesional. Siapa Mama cakap macam tu? Yalah, kalau kita tengok macam yang awal-awal Mama kongsikan tadi kan, ada tempat mungkin bukan sekong dua, banyak tau. Hari ni pun, tadi pun kau Mama bagi tahu dekat masjid, mana tak ingat Mama, dekat sekitar Bayan Baru kan, banyak tau hari ni. Jadi apa pun, secara tak langsung ia akan memberikan kita sikit ilmu kan. Ilmu macam mana nak pastikan daging tu elok, macam mana nak kerat daging. Daging ni bukan boleh kerat ikut dan ya, dia kan boleh potong ikut suka hati ya. Betul tak kan? Orang dekat mana nak lapar, mesti saja nak lapar, bukan dia lah. Tapi bila main mesti korban ni kan, hari ni orang kata apa, secara tak langsung kita dapat belajar sesuatu. Jadi kepada anak-anak dekat rumah tu kan, kalau dekat kampung ke dekat taman ke ada korban tu kan, jangan duduk rumah tak mau nak keluar. Kan pergi tengok, join ibadah korban tu kan, gotong royong. Beritahu kat pakcik-pakcik kat situ, cik nak tolong ni. Kalau tolong sikit-sikit pun tak apalah, tolong angkat pun boleh, tak tak ada masalah kan. Ha, mula. Ha, jadi mak pak kena start dululah. Ni kalau pak hampir tengok korban tu, pergi buat apa betul. Yang pak duduk kat rumah, duduk layan Facebook. Ah, ha, duduk layan TikTok. Tak jadi. Ha, betul tak kan? Sama-sama lah. Bawa ahli keluarga untuk orang kata apa, ambil pengajaran kan. Dan juga sama-sama join ibadah korban yang hari ni. Oh, masih lagi berlangsung. Okay? Baik, dan start lagi. Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ha, juga perkongsian di bernama ni. Nak tahu apa dia? Start lagi. Jom kita lihat dulu. Maui dengan Dato' M. Nasir. Lagu jiwa, lagu cinta. Terus M. 3 FM, segalanya untukmu.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basir! Tolong!
4: Mau usir, kan?
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah dikesan.
6: Maklumat diterima, kami sudah di atas gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
8: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: Wah, ni ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
4: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
5: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1.
2: Yezam Tera FM, segalanya untukmu. 10.41 minit pagi waktu ini, okay? Ha, banyak jangan tanya Bambam ni, Bambam. Ha, doakanlah kami supaya terdepan boleh buat korban. Ha, InsyaAllah kita doakan untuk kita bersama lah. Supaya terdepan dapat juga kita buat ibadah korban. Ha, katanya semua tengok tahun ni ramai kawan-kawan buat korban. Ha, tapi tak mampu skip bulan ni. Tahun ni insyaAllah terdepan. Ha, kalau kita tengokkan, kalau kita nak kongsikan tahun hadapan, insyaAllah tau. Yang mana Hari Raya Aidiladha untuk tahun depan 2027 dijangkakan jatuh pada 17 Mei 2027. Bermakna ada 11 bulan untuk kita kumpul RM700 ke RM800 bagi satu bahagian korban. Itu kalau tahun depan harga dia RM700 ke RM800 lah kan. Sebab apa, kalau kata 17 Mei 2027 tahun depan, jadi ini bermakna satu bahagian korban kita harga dia lebih kurang RM700 ke RM800. Jadi kita kena simpan. Start simpan siap-siap dah sebulan RM80. Jadi dapatlah kan selama 11 bulan RM880. Jadi boleh start menabung lah insyaAllah. Okay, untuk ada yang mungkin berhajat untuk buat korban kan, untuk tahun depan, insyaAllah kita sama-sama berazam. Kalau mungkin kali ni satu bahagian, tahun depan mungkin masuk sekali bahagian untuk isteri kan, ambil juga bahagian. Kalau kata mungkin tahun ni satu bahagian mungkin terdepan tambah lagi seekor kambing ke, mana dah tahu kan rezeki kedepan-kedepan insyaAllah. Jadi kalau kata kita ada keazaman tu, insyaAllah kita doakan juga. Begitu juga dengan orang kata apa, untuk kita bersama yang teringin sangat-sangat nak jejakkan kaki kita di Mekah kan, nak tunaikan umrah, nak tunaikan haji tahun depan, insyaAllah kita doakan. Okay, banyak ulang lafaz talbiah tu kan, azam letak kita niat sama-sama insyaAllah. Semoga dengan semangat kita menyebut lafaz talbiah tu kan, labbaikallahumma labbaik labbaikala syarikala kala baik, dengan lafaz tersebut insyaAllah menyebabkan kita, sebab kita untuk Allah izinkan kita ke rumah dia insyaAllah. Okay, baik, jom kita nak beribu lagi dengan lagu terbaik untuk anda. Dan terima kasih untuk yang sedia hantarkan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp Tera FM. Ini kiriman yang Bambam nak kongsikan daripada Syafiq. Assalamualaikum Bambam, hari ni tak ada kenuri ke? Tak ada hari ni kenuri, tak ada. Bukan tak ada, sebab apa, sebab kena kerja hari ni. Kan, kalau ikutkan kenuri tu banyak je hari ni, tapi terpaksa terpaksa korbankan makan kenuri. Tu dia kan. Okey, baik Bambam, insyaAllah untuk anda yang mungkin makan kenuri hari ni, banyak kenuri nak kenapi hari ni kan, semoga dapat orang kata apa memenuhi jemputan pihak-pihak tau rumah semuanya. Okay, baik, jom kita nak kasih segar sikit waktu ni. Uish, Mehdil Laga Karakana. Oi, layan lagu Hindustan satu kali boleh. Tu saya Tera FM, segalanya untukmu. Tiap

0: Abang Adam dah sihat?
1: Abang Adam rasa Abang dah makin sihat.
0: Nanti Abang Adam tak mahu Mia melukis dengan hantar Mia kat sekolah tau.
1: Okey, sayang Mia.
0: Mia pun sayang Abang Adam.
2: Sokongan dan kasih sayang keluarga mampu membantu kepulihan mereka. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.
5: Banyak cerita. Ya, awak yang tengah memandu tu. Saya tahu kadang-kadang ada perkara yang kita kena rahsiakan daripada pengetahuan orang lain. Tapi janganlah sampai nak bagi signal belok kiri kanan tu pun nak kena rahsia. Bahaya untuk pengguna jalan raya lain. Pesanan jangan lupa bagi signal ini dibawakan oleh saya Wani Hasrita dan Meteor FM. Segalanya untuk

0: Haha, ni Bambam nak tengok gambar. Bagus juga kalau kita ada sikap suka jaga tepikan orang lain. Sebab apa? Itu tanda kita ambil tahu dan juga kita ambil berat. Tapi kalaulah kita suka burukkan orang, masuk happy body orang dan sebagainya, hak tu dah tak elok kan. Ingat, seburuk-buruk sikap seseorang itu adalah dia yang suka menyebarkan tentang kelemahan dan keburukan orang lain. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
1: Program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
2: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
1: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
3: Woi, macam mana buat kereta ni? Ish, menyusah korang betul lah. Tengok boleh langgar kereta orang. Aduh, mata tu hamboh tak mana. Hang tiba kereta ke tak, Tik?
4: Dalam keadaan kecemasan seperti itu, bukan menyalahkan. Tetapi carilah jalan penyelesaian. Kan elok kalau macam ni.
3: Encik, tak apa-apa ke? Okey, tak apa, cik. Sekarang ni kita alihkan kenderaan kita supaya tak menghalang lalu lintas kat sini. Nanti kita bincang cara nak selesaikan masalah ni.
5: Anak dara berkain cukin, dari daik bulan puasa. Tidak kira kaya miskin, asalkan baik budi bahasa.
4: Saran ini dibawakan oleh Mutiara FM. Mutiara FM.

0: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi. Wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci. Tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
1: Inilah kita sebagai lelaki, bukannya terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu,
2: hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.

0: Avan yaşlarında okuyumu kimseye tamam bu boy abı abı bakacağın tabi sedela sayımına bakın bahim vatan yok sayıda bamır başkan bakavulan yakın pada diri seni dan yang paling penting sayıda bamır bentuka warga warga saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
1: OKU juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.
2: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri.
3: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
4: Mezam Jor FM, segalanya untukmu. 11.11 minit pagi waktu ini. 11.15 minit pagi, kita akan ikuti rancangan tajaan. Okey, jam yang terakhir pertemuan Bambam bersama-sama dengan anda semua. Okey, terima kasih yang sudi hantarkan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp Jor FM. Ini kiriman nak kongsikan daripada Syuhada ni. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, nak panggil Bambam makan kenuri boleh tak? Ha, panggil boleh. Ha, tapi tengok dulu tarikh tu macam mana. Ha, dia pergi ayat tergantung kat situ kan. Okey. Ha, katanya hari ni pun banyak kenuri Bambam. Ha, ada 4 kenuri je hari ni. Ha, tapi rasanya 2 je boleh kami pi. 2 lagi jauh sangat. Tak boleh nak pi. Ha, tak apalah kan. Asalkan cuba juga. Orang kata apa, untuk memenuhi undangan kan. Ha, boleh pi 2. 2 pun okey lah. Tapi yang tak nak pi tu, ha, maklumkan kat Tomah. Takut dia pun tunggu ni. Mana Syuhada ni. Tak sampai-sampai pun. Ha, okey. Baik. Dan juga ini kemah nak kongsikan daripada Amirul. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat berkonti. Selamat air raya Bambam. Terima kasih Amirul. Dan juga untuk ada yang mungkin nak kongsikan juga seri anda dengan Bambam 0205080957. FM, segalanya untukmu.

0: FM. Ya, yes, Zamtora FM. Segalanya untukmu seperti yang Bambam kongsikan bersama-sama dengan 11.59 pagi. Kita nak bersama dalam rancangan Tajaan. Kita nak bersama dengan Film Shopping bersama dengan Umi Talia. Assalamualaikum, Umi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Umi. Apa khabar, Umi? Sihat?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, Umi. Dengar cerita ada tawaran istimewa untuk pendengar pendengar Zamtora FM hari ni.
1: Ya, betul. Sudah pastinya.
0: Ya, baik. Silakan, Umi.
1: Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk pendengar-pendengar setia Mutiara FM. Saya Umi, merupakan pegawai jualan daripada Film Shopping dan saya harap masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat anda semua. Okey, dalam kita sibuk berhari raya ni, perkara paling utama yang kita perlu titik beratkan, okey, pertama sekali kita kena sentiasa cergas, kita kena sentiasa bertenaga, khususnya mak ayah. Sebab apa? Ramai cucu-cucu nak balik kampung ni kan, sempena cuti sekolah yang panjang ni. Tapi sebenarnya kan, DJ Bambam, ramai tak perasan tentang hal ni. Okay, selain daripada kita jaga makan, kita selalu bersenam, sebenarnya kan, tilam ni juga memainkan peranan yang penting. Sebab apa tau saya cakap penting? Sebab kita menghabiskan masa lebih kurang 6 ke 8 jam dalam satu hari untuk kita dapatkan rehat, untuk kita recharge semula tenaga kita dan untuk kita bersedia pada keesokan harinya. Okey, bayangkan dalam tempoh 6 ke 8 jam ni anda tersalah pilih tilam. Maksud saya salah pilih tilam tu, guna tilam yang terlampau keras sedangkan anda perlu tilam yang lebih lembut. Okey, ataupun anda perlukan tilam yang lebih keras, tilam yang lebih padat tetapi terguna, terbeli tilam yang sangat lembut. Yang ni antara kes-kes yang biasa kita dengar, memang tak sesuai sebenarnya. Okey, sebab tu untuk hari ni saya bukan sahaja nak menjual tilam tapi saya nak berikan anda manfaat. Okey, kita nak perkenalkan antara tilam-tilam yang baik untuk anda dan kita juga sebenarnya sediakan perkhidmatan untuk anda yang nak dapatkan nasihat sebelum membeli tilam. Jadi untuk anda semua, apa kata save nombor kami, Save Film Shopping 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey, untuk anda hari ini, saya tak nak terus pergi kepada promosi tapi saya nak terangkan dahulu manfaat untuk tilam yang saya bawakan hari ini, di mana untuk hari ini saya bawakan kepada anda tilam jenamanya Zahra. Okey, untuk tilam Zahra ini, saiz yang kita berikan adalah saiz queen. Jadi kita datangkan juga tilam Zahra ini dengan pelbagai ketebalan. Okey, anda boleh pilih sama ada anda nak dapatkan tilam yang ketebalan yang standard 8 inci ataupun nak yang lebih rendah, option yang lebih mesra poket untuk 6 dan 5 inci. Okey. Untuk tilam Zahra ini, kebaikan dia yang paling utama, saya nak tekankan kepada aspek tilam Zahra. Okey, untuk tilam Zahra ini, dia adalah tilam yang zero motion transfer. Sebab apa saya sebutkan tilam ini zero motion transfer? Pertama sekali, tilam ini adalah tilam yang bebas spring. Okey, untuk kebaikan utama tilam yang bebas spring ini, okey, sekiranya pasangan anda dekat sebelah bergerak-gerak dan sebagainya, okey, anda dekat tepi waktu tidur tak akan rasa getaran. Okey, sebab apa? Bila mana kita gantikan tilam bebas spring ini, kita gunakan high density compressed foam dekat bahagian tengah. Okey, jadi bahagian tengah akan lebih support. Okey, dan untuk bahagian atas saya akan gunakan lapisan foam yang memberikan lebih rasa kelembutan. Okey, daripada spek tilam ini, kita lebih tekankan untuk tilam yang speknya separuh padat. Ia tidak terlampau keras, ia juga tidak terlampau lembut. Dan apa yang paling penting, tilam ini mampu untuk bagi sokongan badan yang paling sempurna. Dan tilam ini untuk mak ayah semua, tilam Zahra ni jangan pening kepala, dia tidak terlampau berat sangat. Lagi, tilam ni mudah untuk dialihkan dan tahan lama. Jadi untuk anda semua, untuk tilam Zahra ini, harga biasa yang saya tawarkan adalah RM998. Okey, jika anda beli dengan harga COD, harga standard pasaran yang kita berikan adalah RM998. Tapi untuk anda semua, okey, khususnya pendengar-pendengar setia Mutiara FM pagi ni sahaja, saya nak tawarkan dengan harga yang RM499. Okey, kita ada diskaun lebih kurang RM400 ke RM500 dekat sini sebab kita nak tawarkan okay, sempena dengan sekiranya anda membuat tempahan terawal lah. Okey, waktu kita tengah mempromosikan ini. Jadi harganya hanya RM499. Okey, kita berikan tilam dengan ketebalan 8 inci dan untuk anda semua stok tilam ni memang dah tak banyak. Tapi jika anda berminat, boleh dapatkan dengan harga tersebut RM499. Kita nak tawarkan satu unit bantal percuma. Dan untuk anda yang nak membeli, boleh terus tempah dan membuat pembayaran online banking hari ini. Okey, tapi sekiranya anda tak boleh online banking dan sebagainya, boleh terus telefon kami. Kami akan bagi tahu macam mana prosesnya dan sebagainya. Okey, jadi nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey, DJ Bambang, kita berhenti rehat jika kejap lagi kita sambung lagi sikit.
0: Yes, untuk Datuk Sekam, Tuan Kam, Tuan FM, segalanya untukmu.

0: saya Daniel Zaini. Siti bilang cuti. Ha, cuti ni nak dapatkan rehat yang cukup, tidak yang sempurna. Ha, tadi Umi dah kongsikan dah bersama-sama dengan anda bagaimana caranya untuk dapatkan tidak yang sempurna. Betul kan Umi?
1: Ya, betul DJ Mambang, sudah pasti. Untuk pendengar-pendengar semua yang nak dapatkan tidur yang sempurna, apa kata bermula daripada tilam yang terbaik. Okey, untuk hari ini saya jemput anda semua untuk kunjungi showroom kami juga yang terletak dekat sahaja dengan anda. Boleh pilih nak datang dekat Kemunting Perak ataupun dekat Gitra Kedah. Okey, yang nak datang tu apa kata buat appointment dulu 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey, untuk anda semua hari ini, tadi saya dah sebutkan dah pun. Okey, untuk promosi tilam ketebalannya 8 inci harganya hanya RM499 dengan syarat okey tempah dalam tempoh 10 minit ini sahaja. Terus buat online pembayaran dengan kami. Tetapi sekiranya tak boleh online banking ke apa ke, tak apa, tak ada masalah. Okey, terus sahaja telefon kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey. Untuk tilam Zahra ni juga, kita dah buat tilam Zahra 6 inci ketebalan ataupun 5 inci ketebalan. Okey, untuk tilam Zahra 6 inci ketebalan ni, harga biasa yang saya tawarkan adalah RM898. Tapi untuk hari ini sahaja, waktu ini sahaja, harga dia hanya RM439. Hanya RM439, anda akan dapat tilam Zahra bersaiz kelamin. Lagi saiz double lah, lagi saiz queen, 6 inci ketinggian dia. Percuma saya nak tawarkan satu unit bantal percuma kepada anda. Okey, yang nak buat tempahan boleh terus telefon kami, okey, ataupun boleh terus WhatsApp kami sekarang. Nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Itu untuk 6 inci. Saya ada juga buat tilam Zahra 5 inci double juga. Okey, harga dia daripada harga biasa RM798, tapi untuk anda hari ini harganya hanya RM399. Okey, jadi untuk anda yang nak buat tempahan, terus telefon saya sekarang, lock satu unit dengan saya sekarang. Nak buat pembayaran bila-bila masa hari ini pun boleh, tak ada masalah. Okey, nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Berita baik untuk anda hari ini bukan sahaja tilam yang murah. Okey, tapi penghantaran juga kita nak tawarkan percuma sahaja kepada anda. Okey, jadi harga yang saya sebutkan tadi itu adalah harga final, harga akhir, tak ada apa-apa tambahan charge, tak perlu nak risau. Okey, jadi untuk anda semua yang nak dapatkan manfaat daripada tilam Zahra hari ini, okey, tilam Zahra ni tilam yang speknya separa badan, okey, boleh dapatkan tilam ni dengan harga yang sangat-sangat jimat. Boleh pilih ketebalan yang anda nak. Okey, untuk tilam Zahra 8 inci harga biasanya RM998, tapi untuk hari ini sahaja harga dia RM499. Kemudian saya ada juga tilam Zahra 6 inci daripada harga biasanya RM898, tapi untuk hari ini kita nak tawarkan dengan harga RM439. Kemudian saya nak tawarkan juga tilam Zahra 5 inci harga biasanya RM798, tapi untuk hari ini harganya hanya RM399. Okey, jadi untuk anda yang nak dapatkan, okey, cara nak tempah senang sahaja. Nombor talian kami tu terus telefon. Okey, ataupun tak mau telefon dah, nak WhatsApp boleh, tak ada masalah. Boleh tengok filem dulu dan sebagainya. Okey, nombor kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. 1788. Selain pada tu, sekiranya anda semua nak tengok filem-filem jenis yang lain, okey, mungkin nak tengok filem sabun dan sebagainya, boleh dapatkan, boleh kunjungi showroom kami yang terletak dekat sahaja dengan anda, okay, dekat Kemunting Perak ataupun dekat Jitra Kedah. Yang nak datang tu buat appointment dulu dekat nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey, jadi untuk anda semua, okey, berbasis satu minit yang terakhir saja, yang nak dapatkan filem Zahara hari ini boleh dapatkan dengan harga yang amat-amat jimat. Okey, harganya untuk 8 inci harga baru RM499. Untuk 6 inci harganya hanya RM439. Untuk 5 inci harganya baru RM399. Okey, harga biasa untuk filem ni memang dah dekat RM1,000 dah pun. Tapi untuk anda hari ini sahaja, harga dia memang sangat-sangat jimat. Jadi untuk anda yang nak buat tempahan, terus buat tempahan sekarang. Nombor talian saya 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Baiklah, DJ Mama, insyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika, dengan promosi yang sangat-sangat istimewa daripada syarikat Sim Shopping. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi daripada Sim Shopping yang pasti juga menawarkan untuk anda tidur yang selesa dengan harga yang terbaik. Okay, baik, dan pasti untuk jam ini kita teruskan dengan lagu-lagu hiburan terbaik untuk anda. Banyak lagu dengan best yang Bamba nak payung anda sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Okey, dan selepas ini Kak Aziz akan temankan anda tahu untuk segmen yang berikutnya. Okey, antaranya kita ada lagu ini. Okey, mana dia? Ini lagu dia.

0: Yeah, banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk anda terus dengarkan Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kiralah sarapan pagi ke, makan tengah hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga. Janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Anna Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Zam Tor FM, segalanya untukmu. Dah sampai di penghujung dah tugasan Bambam bersama-sama dengan anda untuk edisi hari ini Santai Sabtu 6.12, edisi Sabtu 30 Mei 2026, bersama dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijjah. Selepas ni Azi, okay, akan temankan anda untuk Santai Sabtu 12.6. Dengan cerita hari ini, Azi nak kongsikan banyak benda. Sebab apa? Azi dah ni dalam proses tahu, proses untuk sihatkan badan. Jadi Azi hari ni dia nak kongsikan 30 resepi masakan menggunakan daging. Daging korban tu dia dah tok dah 30 hari 30 masakan. Jadi hari ni dia nak kongsikan 30 kot, tak silap Bambam. Tak tahulah. Sekejap lagi sama-samalah kita nantikan perkongsian daripada Azi sekejap lagi. Jadi apapun untuk anda, terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM sembang 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam nanti. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda yang terus mendengarkan kami di Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami edisi hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026 bersama dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. 12.6 saya Azia akan temankan anda dalam Santai Sabtu hari ini ya. Terima kasih Bam-Bam yang temankan anda di awal jam 6 pagi tadi sampailah 12 tengah hari. Semoga anda terhibur dengan Bam-Bam tadi ya. Okey, saya akan temankan anda untuk hari ini. Untuk anda yang masih memandu tu, sentiasa berhati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang baru sampai ke Pulau Pinang ni, selamat datang kami ucapkan. Tadi di atas jambatan Pulau Pinang pun nak kata lancar sangat tu, okey, tak adalah sesak, lancar juga. Cuma kenderaan banyak, trafik agak tinggi. Untuk anda yang nak memulakan perjalanan, saya harapkan anda dapat rancang perjalanan anda, kerana jalan dari arah Permatang Power nak menghala ke Seberang Jaya pun dah perlahan juga, kerana jalan menuju ke Juru tu memang trafik agak perlahan, tapi dia akan menyebabkan kita perlahan jugalah kalau nak masuk jambatan kan. Di jambatan Pulau Pinang okey, lancar. Cuma anda yang nak menggunakan laluan yang ada tol ni kan, pastikan ada semak kredit kad anda, Tashi Inggu ke RFID ke, tak kira apa pun, semak dulu sebelum anda masuk ke lorong-lorong yang tertentu. Kalau anda menggunakan kad debit tu tak ada masalah kan. Kalau dekat tol di nak masuk jambatan Pulau Pinang tu memang ada untuk kad debit, dia ada kad debit, dia ada RFID, Tashi Inggu kan, smart tag pun ada juga. Jadi untuk anda yang menggunakan apa saja kata kredit yang anda guna, sama ada anda gunakan Tashi Inggu ke RFID ke apa pun, semoga urusan anda lancar, perjalanan anda juga lancar. Yang paling penting, jangan lupa cek kenderaan juga, tayar kenderaan anda, minyak cukup ke tidak kan. Nak masuk pulau ni minyak kena penuh. Jangan buang minyak separuh, 3 bar tu tak boleh, kena top up banyak sikit. Kena tak tahu laluan anda yang mana satu kan, kena laluan yang jam, jadi masalah juga nak cari stesen minyak dan sebagainya kan. Okay, selamat datang ke Pulau Pinang. Semoga anda terhibur dengan kami di Pulau Pinang. Dan jangan lupa untuk cari makan yang sedap. Kalau kena beratur tu, kena banyak bersabarlah ya. Dan juga carilah tempat-tempat menarik untuk anda abadikan kenangan anda di Pulau Pinang.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Botol kita ricap.

Okey, terima kasih. Masih lagi mendengarkan Mutiara FM. Cuaca negeri Pulau Pinang untuk hari ini, hari Sabtu. Yang tadi kalau dalam perjalanan tu saya tengok cuaca tu agak mendung lah. Tak ada panas terik pun. Apa yang dijangkakan oleh Met Malaysia hari ini, hari Sabtu 30 Mei. Petang hari dijangkakan tak ada hujan. Malam pun tak ada hujan. Jadi anda boleh rancang aktiviti anda di sebelah petang. Tapi kalau pagi tadi dijangkakan hujan ya. Mungkin ada setengah tempat lah. Setengah tempat mungkin tak hujan. Untuk hari Ahad, esok 31 Mei pagi dijangkakan ada ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Petang tak ada hujan, malam pun tak ada hujan. Dengan maksimumnya 32 darjah Celsius. Untuk hari Isnin pun cuti juga kan. Pagi sama juga. Ada ribut petir menyeluruh. Petang juga sama. Ribut petir di beberapa tempat. Malam hujan di beberapa tempat. Jadi ikutkan sini. Hari Ahad ni memang satu hari tu memang hujan lah. No? Sabtu dan Ahad memang tak ada hujan. Isnin tu je. Hujan penuh. Pagi, petang, malam hujan. Jadi untuk anda, anda boleh rancang segala aktiviti anda. Untuk anda yang berada di negeri Pulau Pinang, mungkin boleh cari tempat-tempat yang indoor, bukan outdoor, untuk anda buat lawatan ke, nak pergi mana-mana ke kan. Semoga urusan anda dipermudahkan. Terus dengar Mutiara FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, selamat sejahtera. Pemerintah kita semua tu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, sekalinya untukmu.

Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih masih lagi mendengarkan kami di Mutiara FM. Saya nak kongsikan dengan anda tentang pelaksanaan jangka panjang aliran trafik bebas atau free flow di persimpangan Jalan Tengah atau Jalan Sultan Azlan Shah. Bagi anda yang baru sampai ke Pulau Pinang, mungkin anda tak berapa tahu kenapa jalan tu sesak macam tu kan. Jadi kenapa ia sesak? Kerana ini adalah untuk pelaksanaan jangka panjang aliran trafik bebas free flow di persimpangan Jalan Tengah ke Jalan Sultan Azlan Shah untuk projek Penang Mutiara Line. Okey, sebenarnya trafik ini dah pun bermula dari 16 Mei hari itu sampailah 31 Disember 2028. Dan di mana dari Jalan Tengah ke Jalan Sultan Azlan Shah menghala ke lapangan terbang, pengguna jalan raya perlu menggunakan susur kiri dan membuat pusingan U sebelum persimpangan Jalan Masuri. Dari Komta ke Jalan Tengah, pengguna jalan raya perlu menggunakan pusingan U baharu yang telah pun disediakan di hadapan Renaissance. Ini untuk kenderaan ringan sahaja. Dari Jalan Tengah ke Jalan Kampung Jawa, untuk alternatif yang pertama, anda boleh guna ataupun anda boleh belok kiri ke Jalan Mayang Pasir dan ke kanan menghala ke Jalan Masuri, seterusnya ke Jalan Kampung Jawa. Ataupun anda boleh gunakan laluan alternatif yang kedua, anda boleh teruskan perjalanan ke persimpangan Jalan Masuri untuk membuat pusingan U di bulatan Bukit Jambol dan belok kiri untuk ke Jalan Kampung Jawa. Dari lapangan terbang ke Jalan Kampung Jawa, dari Jalan Sultan Azlan Shah, anda belok kiri ke persimpangan Sunway Prima, iaitu berhadapan dengan TNB PPU ke Jalan Mayang Pasir, kemudian teruskan perjalanan sehingga persimpangan lampu isyarat Jalan Masuri, kemudian belok kanan untuk ke Jalan Kampung Jawa. Pelaksanaan ini diperlukan bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pembinaan bagi projek Rapid Transit Aliran Ringan LRT Pulau Pinang Laluan Mutiara. Jadi dinasihatkan semua pengguna untuk berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan yang telah pun disediakan. Jangan lupa untuk ikuti arahan pengawal bendera yang ditempatkan di lokasi untuk membantu kawalan trafik serta keselamatan pengguna. Okey, itu sedikit maklumat untuk anda. InsyaAllah kami di Mutiara FM ini akan sentiasa memberikan maklumat-maklumat terkini untuk anda. Jadi yang paling penting sekali, anda kena fokus berpemanduan dan sentiasa bersabar. Okey.

0: guna Mentol Jimat Tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Get up.

Itu dia Rohana Jalil dengan Jangan Main Mata. Amboi, bahaya kalau main mata ni kan. Okey, 12.49 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan kami di Mutiara FM. Jam 1 nanti kita akan dengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu Zohor bagi negeri Pulau Pinang hari ini 1.18 minit tengah hari nanti ya. Jangan lupa juga untuk anda semua yang selalu mengikuti carta top 10 Mutiara hari ini. 2.15 minit petang kita ada carta Top 10 Mutiara untuk anda dengarkan. Okey, terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM.

Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan seksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dan Mutama, satu tengah hari. Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan saksama serta berterusan melalui penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Komitmen itu dinyatakan

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu juga bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah. Perdana Menteri memaklumkan perkara itu bersempena Pesta Keamatan dan Gawai yang diraikan hari ini. Sementara itu, Pesta Keamatan yang disambut masyarakat Kadazan Dusun, Morut dan Rungus di Sabah bukan sekadar perayaan budaya. Ia menjadi simbol kesyukuran, perpaduan dan kekuatan kebersamaan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Pesta Menuai yang diraikan pada 30 dan 31 Mei setiap tahun itu turut mencerminkan keharmonian rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana aman tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan budaya. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, pesta yang mengangkat tema Menuai Perpaduan Meraihkan Keharmonian itu amat bertepatan dalam menggambarkan nilai kebersamaan serta semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat di Sabah, terutama ketika mendepani cabaran global semasa. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor pula menyifatkan Pesta Keamatan merupakan warisan budaya penting yang melambangkan kesyukuran, perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah. Tema sambutan yang diangkat juga amat bertepatan dengan semangat negeri itu yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam serta kepercayaan. Ia merupakan kekuatan utama yang terus menyatukan seluruh rakyat sebagai satu keluarga besar Sabah. Aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara dijangka terus meningkat sehingga lewat malam ini. Ia berikutan warga kota mula membuat pergerakan pulang ke ibu negara selepas cuti sempena Hari Raya Aidiladha. Laporan bersama Sofia Nasron di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Silakan, Sofia.
1: Saya kini berada di Pusat Pengurusan Trafik LLM Bangi bagi mengikuti perkembangan aliran trafik di semua lebuh raya utama seluruh negara. Aliran trafik dijangka akan terus meningkat hingga jam 12 malam nanti. Di Pusat Pengurusan Trafik LLM ini dapat kita lihat aliran trafik sesak di Seremban menghala ke selatan manakala trafik bertali arus menghala ke ibu negara. Selain itu, di Rawang pula, trafik perlahan menuju ke utara dan bergerak lancar menghala selatan. Sementara itu, di Plaza Tol Gombak, trafik sesak dan perlahan menuju ke pantai timur manakala bergerak lancar menghala Kuala Lumpur. Bagi memastikan kelancaran perjalanan sepanjang tempoh berkenaan, LLM mengarahkan syarikat konsesi melaksanakan beberapa langkah seperti tiada penutupan lorong kecuali kerja kecemasan bermula 23 Mei hingga 2 Jun, pengaktifan 34 lokasi laluan smart lane dan memastikan sistem kutipan tol berfungsi dengan baik. Selain itu, pengguna motosikal diingatkan supaya lebih berhati-hati dan menggunakan 571 tempat berteduh yang disediakan sekiranya berdepan cuaca buruk. Sekian laporan trafik dari Sofia Nasrin untuk Berita RTM.
0: Terima kasih, Sofia. Sempena Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi yang di Pertuan Agong, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, SPPP dan Penang Port Sdn Bhd mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari bermula esok kepada warga negara Malaysia. Pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata, tambang percuma itu melibatkan perjalanan dua hala dari pengkalan Sultan Abdul Halim ke pengkalan Raja Tun Uda. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien. Kelab Perempuan Membaca KPM bakal menjadi platform yang menghimpunkan wanita daripada pelbagai lapisan usia termasuk ibu, gadis muda dan kanak-kanak perempuan yang mempunyai minat terhadap budaya membaca. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq berkata penubuhan kelab itu bukan sahaja bertujuan menggalakkan amalan membaca malah menjadi medium penting dalam memperkukuh budaya ilmu dalam masyarakat selain turut berperanan memastikan akses kepada bahan bacaan terus diperkasakan dalam kalangan masyarakat. KPM yang dijadual dilancarkan sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL hari ini. Lepas itu, insentif baucer buku RM100 kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi IPT awam dan swasta mampu merancakkan budaya intelektual di kampus serta memperkukuh amalan membaca dalam kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan insentif berkenaan juga dapat menggalakkan mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca sekaligus memugar budaya keilmuan yang sentiasa dahagakan pengetahuan. Semalam Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan KPM dan penuntut IPTA. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Berita seterusnya. Susulan jangkaan cuaca kering berikutan fenomena El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan khas dengan semua pengarah bomba negeri bagi memastikan persediaan tahun ini lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelumnya. Antara penekanan utama JBPM ialah memperkukuh pelaksanaan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MA-01 dalam pengurusan bencana. Dua aspek kritikal diberi tumpuan iaitu mobilisasi PAM berkapasiti besar dan penggunaan jengkaut atau jentera berat bagi mewujudkan pemisah api. Dalam hal lain, Datuk Seri Nur Hisham berkata pihaknya meneruskan operasi mencari dan menyelamat melibatkan pendaki wanita Jaslinda Saludin. Wanita itu masih gagal dikesan selepas mendaki Gunung Batu Putih, Tapah Perak. Operasi diteruskan dengan penglibatan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi di lokasi kejadian. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi tadi bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian menamatkan perang dengan Iran. Menurut laporan The New York Times, White House belum memberikan maklum balas berhubung perkara itu. Terdahulu, Trump memaklumkan beliau akan bertemu para pegawai untuk membuat penentuan muktamad mengenai cadangan terbabit. Cadangan itu termasuk komitmen Iran untuk tidak langsung mendapatkan senjata nuklear dan pembukaan semula Selat Hormuz kepada perkapalan komersial tanpa had. Rakyat Korea Selatan keluar mengundi untuk hari terakhir pengundian awal pilihan raya tempatan dan pilihan raya kecil parlimen. Pilihan raya itu dilihat sebagai referendum tahun pertama Presiden Lee Jae-myung yang memegang jawatan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, 44.6 juta pengundi berdaftar dijangka keluar mengundi. Sebanyak 16 jawatan Datuk Bandar dan Gubernur dipertandingkan beserta 227 ketua kerajaan tempatan dan kira-kira 4,000 ahli majlis tempatan. Tumpuan juga pada pilihan raya kecil parlimen yang akan mengisi 14 kerusi DUN. Tiga individu maut dalam serangan yang dilancarkan tentera Amerika Syarikat di timur Lautan Pasifik. Menurut Markas Pemerintahan Selatan Amerika Syarikat, serangan itu menyasarkan sebuah bot yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan dadah. Pihaknya turut menerbitkan rakaman video menunjukkan operasi berkenaan serta jumlah kematian akibat serangan itu. Sukan badminton terbuka Singapura. Corak permainan pantas yang dimiliki Liang Wei Kang dan Wang Chang dari China merupakan punca pasangan utama Aaron Chia Soh Wujik tersingkir di suku akhir. Perkara itu diakui Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pian Gadi. Aaron dan Wujik yang diletakkan selaku pilihan kedua terpaksa akur dengan kekalahan 15-21, 15-21 kepada pilihan kelima kejohanan Super 7-5-0 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah, Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan saksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Yang Tera FM, segalanya untukmu, 1.14 minit tengah hari waktu ni. Kejap lagi tepat jam 1.18 minit tengah hari akan masuk solar baru zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan Sabah waktu dengannya. Kami di Tera FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

fenomena yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha, yang akan lahirnya mak-mak akan melahirkan tuan. Realitinya buatlah macam mana pun akan jadi juga benda ni. Apakah begitu? Kerana ianya akhir zaman, baginda Nabi menyebut bahawa akan banyaknya berlaku perzinaan. Walaupun buatlah dakwah macam mana pun, zina tetap akan berlaku. Kita yang berada di akhir zaman, inilah fenomena akhir zaman. Mengharapkan belas kasihan dan rahmat Allah supaya kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk di kalangan mereka yang berzina, tidak termasuk di kalangan mereka yang minum arak berpesta-pestaan, tidak termasuk di kalangan orang yang disebut menghiasi pada akhir zaman.

daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Nabi kata, besar ataupun tidak pahala yang satu-satu orang itu nak dapat bergantung kepada besar ataupun tidak ujian yang menimpa dia. Nabi kata, nak tahu sama ada kita dapat pahala tu besar ataupun kecil, tengok ujian Allah dekat kita. Lagi besar ujian Allah bagi dan kita sabar, lagi besar pahala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala apabila dia sayang satu-satu kaum ataupun dalam konteks orang perseorangan, Allah Subhanahu wa taala apabila dia sayang satu-satu orang, ibtalahum, Tuhan akan tes, Tuhan akan uji mereka. Faman radiya falahur ridha. Nabi kata, siapa yang Allah tes dia, Allah uji dia, Allah kenakan bala kepada dia dan dia redha, falahur ridha, maka redha Allah dapat ke dia. Waman sakhita. Nabi kata, barang siapa yang apabila Allah tes dia, Allah uji dia, Allah bawa mai satu bala kena dekat dia, dia jadi marah-marah, falahus sakhat, maka baginya murka Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa tidak ada seorang pun daripada kita yang boleh hidup atas dunia ni sampai hari mati kita tanpa kita kena tes dengan Tuhan. Cuma tes ataupun ujian Tuhan dekat kita ni besar atau kecil. Cuma tes ataupun ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa mai dekat kita ni dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk sakit. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala tes dia dengan sakit, dia tahan. Allah twist tes tu daripada sakit kepada nikmat, dia kalah. Ada manusia bila Allah tes dia dengan kesusahan, dengan kesakitan, dengan kepayahan hidup, dia boleh bertahan. Tapi Allah twist, Allah ubah ujian itu dengan ujian nikmat, dia rebah. Masing-masing manusia dengan masing-masing daya tahan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi dekat kita ketahanan. Mailah ujian dalam bentuk sakit pun kita tahan, Allah bawa mailah ujian dalam bentuk nikmat pun kita tahan. Kok mana pusing pun kita dengan Islam.

Tempat mustajab doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat pertama mustajab doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tempat kedua Allah tanya nak apa. Terlupa kita terlepas pandang. Tadi kita sembahyang maghrib berapa kali Fatihah? 3 kali Fatihah. Ada 9 kali tempat yang Allah tanya nak apa. Bila kita sebut Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala jawab, Majadani.

Allah, aku sembah kamu saja. Aku minta pertolongan kamu saja. Antara kata apa yang kamu nak, apa permintaan kamu. Tiap-tiap kali kita baca Fatihah, sebut tahap tiga ayat ni. Waktu tu niatlah dalam hati, as'alukal jannah ya Rab. Niat dalam hati, laju-laju, jangan berhenti lama-lama pula. Aku pohon syurgamu wahai Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah.

0: FM. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke

0: 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan daging. Hanya di TV OK.
4: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
5: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda yang terus bersama-sama dengan saya Azi dalam Santai Sabtu 12.6. Okey, saya ada kiriman yang saya terima tadi daripada Syukri Hani Safira. Waalaikumsalam. Ada pantun diberikan, tengah hari mencari selera sambil berehat melepas lelah. DJ Azi ke udara penuh mesra, siarannya meriah mencut hati yang gundah. Terima kasih banyaklah kepada Syukri Hani Safira. Nak dengarkan lagu, insyaAllah ada ruang tu saya akan selitkan masuk untuk anda yang ke mana saja destinasi anda. Mungkin nak cari makan dekat sekitar negeri Pulau Pinang ni, kalau nak tahu tempat makan apa yang sedap tu, saya rasa banyaklah kita medsos semua dah share kan, tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang sedap, apa yang best kan. Anda boleh je masuk ke mana-mana platform media sosial, type je kat situ makanan sedap di Pulau Pinang, semua dia akan keluar. Makanan apa western dekat Pulau Pinang, mana yang best, semua dia akan keluar. Tak susah, cari je kat ChatGPT tu. Dia boleh bagi suggestion dekat anda. Okey, kalau saya tahu, saya ceritalah apa tempat yang menarik, apa yang best kan. Tapi yang saya boleh kata sekarang ini, kalau anda main Pinang, anda kena cari nasi kandak. Itu yang paling penting sekali, nak makan nasi kandak kan. Sebab saya tengok kedai-kedai nasi kandak memang beratur panjang. Jadi untuk anda, bersabarlah ya. Okey, jom terus bersama-sama dengan kami. Jangan lupa 2.15 kita dah carta top 10 mutiara bersama-sama dengan Amin dan juga Q akan temankan anda. Terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Tim kita Arif, ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baja Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: FM.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Carta Top 10 Mutiara Amin Yusof. Cue teman anda semua.
4: Yeah, Team Bros. Macam biasa, teman hujung minggu anda. Jangan lupa, kalau temu janji kita setiap hujung minggu tu, hari Sabtu, pukul 2 sampai pukul 3. Masih pun sama ada ulangan dia.
1: Sama.
4: Eh, bukan. Ha? Sama tu sikit je. Yang penting kalau kedudukan ataupun lagu-lagu ni kedudukan sama je daripada minggu lepas, ada yang dia tak boleh tekan lamalah, dia akan tersingkir.
1: Dia tersingkir lah, dia umpama duduk di tepi juram. Hanya menunggu masa untuk terkelincir.
4: Allahuakbar.
1: Jadi untuk minggu kali ni lah ada yang terkeluar mai.
4: Alamak, lagu mana mai?

0: Kenapa? Tak boleh jumpa dah dia.
1: Kenapa, Mat?
0: Dia dah terkeluar.
1: Aduh, macam mana? Lagu siapa tu terkeluar?
0: Lagu
1: tu,
0: Syamel, beribu tanda tanya.
1: Tanda tanya jugalah kenapa terkeluar.
0: Ah, sebab anda tak mengundi.
1: Aduh, jadi kita terus mengundilah lagu-lagu pilihan apa semua. Ah. Jadi untuk minggu ni, kalau ada lagu yang terkeluar, ada lagu yang terbaru. Ini dia pencalonan lagu terbaru saya orang sama, Adira Suhaimi.
2: Terus layan Carta Top 10 Mutiara.
3: Pencalonan lagu baru minggu ini.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM, segalanya untukmu.
2: Nombor 9.

0: Baru saja berlalu di tangga yang ke-9, Ernie Zakri. Kalau nombor 10 tadi dah ada pencalonan baru. Aha. Sebab Syamil dah terkeluar. Tapi Aha. Ernie Zakri masih lagi, Mat. Dia masih berdansa.
1: Lagi. Dia kata, tak apalah abang keluar. Biar adik dia sendiri. Isteri,
0: eh? Bukan dia yang kata, ini undian anda tau. Kesian dekat lagu-lagu yang anda gemari ni kalau tak diundi.
1: Betul. Sama jugalah kesian dengan rezeki. Kalau Allah dah bagi peluang untuk kita nak jamah, benda tu jamah dengan baik. Jangan kalau kita tak suka dengan makanan tu, kita pergi kutuk makanan tu.
0: Allah, tak elok. Itu bukan adab kita. Kita dulu waktu kecil-kecil pun. Betul? Macam saya lah, mak saya pesan, kalau tak makan habis tu, menangis nasi tu.
1: Kutip kita.
0: Takut nanti kat akhirat nanti nak cari nak minta maaf kat nasi. Ada makan masuk mulut juga kan. Tapi itulah, makanan ni kita tahu satu nikmat kehidupan yang bukan saja mengenyangkan kita, tapi jadi sebahagian daripada budaya dan rutin harian kita. Tapi itulah, Mat. Kadang-kadang setengah daripada kita, bukanlah kata semua, tak kata juga ramai. Ada segelintir lah. Dia suka buat orang kata review, mengata. Dia bukan review saja tau.
1: Dia kutuk-kutuk. Makanan ni tak sedap lah. Makanan ni macam tu lah makanan dia. Bukan budaya kita lah. Macam Han cakap tadi lah. Dan kita pun sekarang ni cuti. Ada lagi. Jadi ramai juga yang pergi ke rumah-rumah, ke rumah terbuka ke apa semua. Dia kata, apa rasa punya sup dia ni?
0: Apa?
1: Tak sedap langsung. Nenek aku masak sedap lagi.
0: Baru tu punya marah ya, saudara. Apa marah sangat. Tu orang dah bagi tu, alhamdulillah, bersyukur kan.
1: Contohilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun ada sekali seorang sahabat tu, dia bagi buah tau. Tapi bila Nabi makan buah tu, Nabi terus perhabis buah tu. Sahabat-sahabat ni duk tengok, dia kata selalunya Nabi kalau makan dia pelawar.
0: Berkongsi lah kan.
1: Kongsi. Tapi ni tak pelawar langsung, tak offer. Makan habis kat dia seorang. Habis semua ada setting semua. Ada seorang sahabat tanya, kenapa makan seorang-seorang? Dia kata, buah yang aku makan ni, dia kata rasanya sebenarnya masam. Masam ke pahit, Allah Allah, antara dua tu lah. Tapi dia rasa, dia risau nanti kalau sahabat-sahabat lain makan, takut kerut muka hampa tu membuatkan sahabat ni tengok dia rasa macam segan ke, malu ke, terasa ke. Jadi kata, tak apa, biar aku seorang yang makan.
0: Nampak? Kita
1: sampai macam tu,
0: nak menjaga tu kan. Contohi baginda, itulah juga amalan untuk kita terus kekalkan dalam kehidupan seharian masa hari ni.
1: Betul. Jadi kalau tak sedap, diam saja. Sama macam lagu selepas ni juga ditengahi kelampan Mojek Hafiz, Zainakal Zamir Haris dalam Diam Terus Layan
0: Carta Top 10 Mutiara
2: Nombor 10.

0: hujung minggu hampa, takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang, lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Team Bros, masa dengan kami dan juga Q. Itulah lagu di tangga yang ke-7, Balas Baik, Nabila Razali.
1: Yes, itu dia. Balas baik juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang tu sebab apa, kita nampak anak-anak kita hari ni, dia bukan saja tak nak tolong, tapi dia kan baik tak tahu ya.
0: So, betul masuk dapur, masuk pinggan pun tak mahu
1: lah, kan? Untuk diri sendiri pun tak nak dibersihkan. Itu sebabnya baru-baru ni sempatlah juga. Macam saya pun, saya suka tengok podcast, saya suka dengar. Sebab kadang ada individu yang berbeza pandangan, pendapat tu. Contoh macam Chef Wan, dia kata ni, perkara asas mengajar anak bekerja di dapur sangat penting.
0: Betul. Sebabnya bila betul juga kan, sebab kalau suami, contohlah suami ke ataupun isteri, perempuan ataupun lelaki ni, bila ada disiplin duduk di dapur, sekecil-kecilnya kalau kekotoran ke, nak basuh ke, nak masak ke, mereka ada empati untuk tolong.
1: Yes, sebab dia dah biasa. Jadi amalan kehidupan. Sebab tu kita nak dengarkan juga petikan daripada podcast berkenaan, kata-kata daripada Chef Wan ni.
2: My mother terima macam-macam cemuhan. Kadang sedih tau, orang pandang just because saya suka duduk dapur, memasak, menolong mak, mengemar rumah, menjaga adik. And what is so wrong about that? So bila orang tengok benda-benda macam ni, tak ada orang yang suka kita, sebab mereka percaya this is the right thing to do. Kalau kau macam ni, makcik nak kau jadi menantu lah. Lepas tu I butter tray. That's why I belajar masak. Bila I bagi timun, kangkung, I tanam, makcik tu panggil, makcik nak buat pecel, kau nak belajar. They are my first masterclass of cooking.
1: Nampak dia belajar tu, Mat. Maksudnya daripada kecil dah belajar. Hasil dia hari ni memang jadi master lah.
0: Betul lah. Sebab tu orang kata, nak melentur buluh biarlah sewaktu rebungnya.
1: Betul.
0: Bila sampai dah besar tu, buluh pun dah keras dah, kalau kita nak lentur pun patah nanti.
1: Yes. Jadi kita didiklah anak-anak kita ni, kalau mungkin dengan cara pendekatan tu berbeza, tapi yang pastinya untuk masa depan mereka juga.
0: Betul tu. Dan apa pun untuk masa depan hampa sekarang ni, untuk terus mengundi lagu-lagu pilihan.
1: Yes, macam dah di tangga yang ke-6. Lagu ni pun baru masuk dalam 4 minggu, sebulan ni baru masuk, Mat. Dah duduk di tangga ke-6. Juliet daripada Akim and the Magistrate.
0: Terus layan Carta Top 10 Mutiara
3: Nombor 6.

0: What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM. Segalanya untukmu.
6: Nombor 5.

0: Baru sini kita stream di tangga yang kelima, Ara Johari dengan Terlalu Bodoh.
1: Allahuakbar. Nampak lembut eh.
0: Ya, sebab saya tak boleh marah.
1: Betul.
0: Lagu tu pun bukan maksud nak marah orang, tidak. Tapi dia sampaikan berkenaan dengan pengertian diri dia.
1: Betul. Tindakan kita kan. Kadang-kadang walaupun benda tu pahit untuk kita nak kata, tapi itulah hakikatnya.
0: Yes.
1: Kalau kita memandu tak berhemah, itulah hakikatnya.
0: Oi, bahaya.
1: Kalau kita buang sampah merata-rata kan, buka tingkap buang sampah macam tu.
0: Allah.
1: Itulah hakikat maksudnya tu.
0: Jangan, kita jangan jadi masyarakat yang tak bertamadun. Kita nak menuju ke masyarakat berwawasan.
1: Yeah.
0: Masyarakat madani khususnya pada hari ini kan.
1: Betul.
0: Katalah memberikan contoh terbaik macam hari tu jemaah kita di apa?
1: Haji
0: kan.
1: Berlipat semua.
0: Yes, alhamdulillah, itulah contoh terbaik yang perlu kita amalkan dan beri contoh juga kepada yang lain.
1: Cantik. Dan hampa pun kena bagi contoh terbaik jugalah dengan pendengar-pendengar yang lain untuk terus mengundi lagu-lagu pilihan hampa semua di carta top 10 Mutiara.
0: Okey, kita nak terus ke tangga yang keempat sekarang ni, Mat.
1: Kelima.
0: Kelima ke?
1: Yo.
0: Kelima ke keempat, Mat?
1: Keempat.
0: Okey.
1: Ada layak ini more Michelle Omar, Mat. Carta top 10 Mutiara.
2: Nombor 4.

0: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Budi bukan gurauan. Dan Budi juga bukan sekadar kata-kata.

0: tapi yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, sekalinya untukmu.
2: Nombor 3.

0: Carta top 10 mutiara itu lagu di tangga yang ketiga. Rencong, Dato' Sri Siti Nurhaliza.
1: Itulah. Kadang-kadang ni kita suka rencong kan juga, Mac.
0: Apa rencong apa?
1: Rencong tu dia macam tu selang tu. Tetap tu. Tapi itu antara teknik-teknik yang ada juga, Mac, dalam kehidupan kita nak survival.
0: Betul. Kan kalau pegang parang apa kan, kita nak potong pokok. Kalau kita potong menegak macam itu, payah putus. Jadi kena potong lencong.
1: Itu melencong. Tapi dia masuk dalam sengit lah.
0: Sengit
1: kan. Ada teknik-teknik. Sebab apa kita nak sebut berkenaan teknik ni? Adalah survival kit antara yang diperlukan kalau kita nak pergi hiking. Sebab ramai juga yang suka hiking. Tapi baru-baru ni kejadian pendaki yang tersesat, lepas tu travellers yang terkandas,
0: hilang
1: pada juga.
0: Ada yang sampai meninggal dunia pun ada.
1: Yes, jadi kita nak ingatkan kepada anda betapa pentingnya survival kit ni. Bukan untuk hiker saja, tapi perlu ada dalam situasi yang kita bersiap sedia lah. Pada siap masa kan. Itu paling penting.
0: Betul. Dan semahir apa pun ataupun profesional setara mana pun hampa, kalau boleh nak pergi mana-mana tu, pergi ramai.
1: Yes.
0: Kan, pergi dalam satu kumpulan. Kalau berdua pun, saya rasa, saya syorkan

0: tempat lagi kita nak pergi tu.
1: Betul.
0: Kan? Dah ada orang kata ni lah homework sikit lah, tengok kat mana kita nak ni, apa keperluan-keperluan tu. Dah boleh list kan dah. Mm-hmm. Macam kita kata pasal kit keselamatan ataupun kit survival tu. Mm-hmm. Itu antara yang wajib lah daripada semua yang nak mulakan perjalanan sebagai hikers ataupun travellers lah.
1: Betul. Sebab sekarang ni pula musim cuti kan.
0: Yes.
1: Jadi kami doakan untuk apa semua yang mungkin nak ngisi masa lapang hampa dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Itu bagus. Mm-hmm. Alhamdulillah. Tapi pentingkan keselamatan hampa juga, okey?
0: Kita nak terus ke lagu di tangga yang kedua, Mat. Mm-hmm. Ini pun nak kena selamatkan juga. Kadang-kadang dia jadi juara, kadang-kadang dia turun nombor dua.
1: Tak
0: takut turun ke bawah lagi.
1: Oh, janganlah. Mau ke bawah lagi ke mana?
0: Turun tersingkir lah.
1: Oh, takut nanti lepas juara dia menang-menang lagi. Jadi negatif satu.
0: Susah kira. Kita layan dulu di tangga yang kedua. Ahai daripada Siti Nurdiana. Terus layan
1: Carta Top 10 Mutiara
2: Nombor 2.

0: yang terbaik dan menutup hanya di Mutiara FM.
1: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Juara carta top 10 minggu ini.

0: Alah. Ah, ino lela. Alah, ino lela.
1: Cantik orangnya.
0: Itu dah juara untuk Carta Top Sepuluh Mutiara.
1: Yeah. Tahniah untuk Haziq Rosby dan juga peminat-peminat yang apa itu gitu tu. Orang tu elok aja.
0: Ni die hard fan.
1: Okey. Peminat-peminat lagu-lagu yang mungkin boleh dikedudukan ke 5 ke 6 ke, kena undi sekarang. Kalau nak tahu cara mengundinya, terus ke Facebook ataupun Facebook Mutiara FM satu. Tak apa, satu lagi mudah, Mat. Terus ke WhatsApp channel kita, Carta Top 10 Mutiara.
0: Dan apa pun untuk apa semua, terus follow kami di kesemua platform, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok kami dengan carian Mutiara FM. Dan jangan lupa juga untuk temu janji kita setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad 2 hingga 3 petang. Saya Amin Yusof.
1: Thank you, MAP. Peace and love, guys.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
2: FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: FM。
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan salam sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terselipah rahmat dan kasih sayang, kita diizinkan sekali lagi menyambut Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini. Sebuah perayaan yang syarat dengan makna pengorbanan, keikhlasan serta penghayatan terhadap kebesaran ilahi. Sesungguhnya, Aidil Adha merupakan madrasah rohani yang mendidik jiwa umat Islam untuk memahami arti sebenar kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa agung Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menjadi cermin luhur tentang berada seorang hamba dalam menjunjung perintah ilahi. Sekaligus mengajar kita kepada kita bahawa setiap pengorbanan yang lahir daripada hati yang ikhlas akan dipandang mulia serta dihiasi keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghayati ibadah haji, kita menyaksikan jutaan kufur Rahman berhimpun di bumi suci dalam lautan persaudaraan yang tidak mengenal darjat. Di padang Arafah, setiap jiwa berdiri dalam penuh kehambaan, menadah doa dan keinsafan di bawah naungan kasih sayang ilahi yang amat kuas. Justru, saya mengajak seluruh umat Islam agar menjadikan Aidil Adha sebagai ruang memperbaharui keinsafan diri dan menghayati nilai kesederhanaan. Dalam kita berusaha memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah sekali diabaikan tuntutan hablul minan nas, yakni menjaga hubungan baik sesama manusia. Pada kesempatan yang mulia ini juga, saya dan tuan menadah doa agar seluruh jemaah haji dari Pulau Pinang dan Malaysia dikurniakan kesihatan, kekuatan dan permudahkan segala urusan ibadah mereka di sana suci. Semoga mereka memperoleh haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat dan penuh keberkatan. Saya turut merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terus berkhidmat demi kesejahteraan rakyat dan keamanan negara ketika sebahagian besar masyarakat meraihkan Aidil Adha bersama keluarga tersayang. Akhir kalam, saya dan Tuh Puan dengan penuh takzim mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam, khususnya rakyat negeri Pulau Pinang dan seluruh Malaysia amnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalanya untuk

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Okay, itu dia Isma Sani dengan Derita Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih masih lagi mendengarkan Mutiara FM sama-sama dengan saya Aziz. Santai Sabtu 12.06, saya teman anda sehingga jam 6 petang nanti. Okay, untuk anda semua, saya nak share sedikit lah. Saya nak share dengan anda tentang laporan trafik di sekitar negeri Pulau Pinang. Di atas jambatan Pulau Pinang sekarang ini masih lagi lancar dari arah pulau menghala ke Perai. Cuma dari arah Perai menghala ke pulau, sedikit perlahan di permulaan masuk ke jambatan Pulau Pinang. Lepas tu lancar sedikit dan dia kemudian perlahan di pertengahan jambatan. Dan kemudian lancar semula sehinggalah ke susur ke Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu. Dari arah Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu menghala ke jambatan sedikit perlahan. Tak nampak kesesakan yang luar biasa, cuma sedikit perlahan. Cuma di laluan Chiu JT tu, dekat situ memang banyaklah trafiknya, memang perlahan lah sebab situ banyak kenderaan, mungkin trafik agak tinggi. Dan laluan itu juga laluan sempit, ya, laluan pelancong. Jadi untuk anda yang memandu, sentiasa berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Jalan di sekitar Masjid Negeri waktu ini dari arah Taman Jajah tu menghala ke Masjid Negeri, nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang, agak perlahan di sekitar laluan di Masjid Negeri. Okey, jadi berhati-hatilah, fokus pada pemanduan anda. Okey, jom terus layan Mutiara FM. 4.30 nanti ada Warta Mutiara dan bagi panduan Muslimin dan Muslimah waktu asar hari ini 4.43 minit petang nanti.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Itulah Zulin Aziz dengan Dan Ketika Itu. 3:36 minit petang waktu ini. Mutiara FM, segalanya untukmu. Selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami di Mutiara FM, yang sedang bersama-sama waktu ini, sama santai sambil kata duk fikir sehari petang nak buat makan apa. Nak buat makan petang apa sehari petang, sebab semua dekat rumah kan. Jadi semua mesti menunggu-nunggu petang tu apalah dia nak makan petang ni kan. Nak sama ada bihun goreng ke, cucuk udang ke, pisang goreng ke, apa lagi? Lah kali cucuk roti dengan ayam saja. Apa pun untuk anda yang anda buat untuk keluarga, besar pahalanya kan. Bagi makan orang ni besar pahala sebenarnya kan. Jadi apa saja yang anda nak buat, InsyaAllah kalau family tu kat rumah tu, apa je pun dia terima je kan. Ataupun makan kat luar saja, beli saja, tak ada masalah. Sekarang mudah kan. Okay, saya petik berita di bernama yang saya nak share dengan anda ni. Untuk berita tu hari ini, betul hari ini ya. Di mana semua sedia maklum berkenaan dengan pendaki yang hilang, di mana pasukan SAR atau SAR ambil chip kamera pengawasan kesan Jaslinda. Pasukan penyelamatnya mengambil chip kamera pengawasan di sekitar lokasi laluan pendakian Gunung Batu Putih bagi memantau sekiranya pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang sejak seminggu lepas, ada dikesan melintasi kawasan berkenaan. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak ya, Saborazi Nur Ahmad, katanya tugasan oleh pasukan pelindung daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara ataupun perhilitan itu digerakkan bersama 16 anggota penyelamat. Mereka dihantar masuk pagi tadi ke lokasi pencarian menggunakan pesawat AW139 ke puncak gunung dan winching point terbaru di Camp Kantoi, katanya. Pasukan pelindung perhilitan bersama pasukan penyelamat akan pergi mengambil chip kamera pengawasan di sekitar laluan, lokasi laluan, bagi memantau sekiranya mangsa dapat dikesan melalui laluan kamera pengawasan tersebut. Jumlah keseluruhan anggota penyelamat yang masuk dan berada di lokasi pencarian adalah 50 orang pada pagi tadi. Sementara itu, Persatuan Malim Gunung Negeri Perak ya, menerusi satu hantaran di laman Facebook, memaklumkan operasi mengesan mangsa turut mendapat sokongan serta bantuan komuniti Malim Gunung dari luar negeri yang hadir bagi memperkuatkan misi pencarian. Itu dah jadi, sama-sama kita doakan semoga Jaslinda dapat ditemukan secepatnya mungkin. Pencarian orang hilang kali ini amat mencabar kerana radius pencarian berkisar di sekitar 3,000 ke 7,000 kaki ketinggian dan sangat luas. Setakat ini semua pihak mencuba yang terbaik. Sebelum ini Jaslinda dilaporkan bersama 13 lagi individu dan 2 Malim Perhutanan atau MGP ya, memulakan pendakian Trans Spencer Chapman pada 2 pagi 23 Mei melalui laluan Pos Gedung ke Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Woh. Jaslinda dan seorang lagi pendaki, Muhammad Hanafi Nikmat, 41, mengalami masalah kesihatan dan berhenti. Bagaimanapun, Jaslinda dilaporkan meneruskan perjalanan ke puncak gunung dan kali terakhir dilihat oleh MGP pada 24 Mei, 7:30 pagi. Jadi itulah dia hari ini. Kalau tengok di media sosial, memang rata-ratanya kita terbaca kisah berkenaan dengan Jaslinda. Jadi sama-samalah kita berdoa semoga Jaslinda dapat ditemukan dengan selamat, kerana beliau sebenarnya seorang yang punya pengalaman yang luas dalam bidang pendakian ni. Walaupun apa, cumanya beliau perlu kuat semangat untuk terus sampai ke lokasi yang mudah untuk dikesan oleh pasukan penyelamat. Semoga beliau dapat diselamatkan dengan keadaan yang baik, insyaAllah. Sama-sama kita doakan semoga Jaslinda dapat ditemukan secepat yang mungkin. Okey, untuk anda semua, 3:41 minit petang waktu ini. Saat lagi pukul 4:30 ada Warta Mutiara dan waktu asar 4:43 minit petang nanti. Okey, untuk anda yang terus mendengarkan kami, oleh di mana juga anda berada, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi ataupun menerusi RTM Klik. Jangan lupa untuk muat turun Mutiara FM, betul-betul percuma untuk anda. Jangan lupa, kena muat turun sekarang. Mana yang belum buat, buat sekarang. Okey, dengarkan ini dia, Tujuh Mila.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio Nombor 1, 1, 1. Hanya goyang di hatiku, tiku,
0: Anda sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Putar FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.

Okey, dah pun nampak petang waktu ini. Selamat petang untuk anda yang terus bersama-sama dengan saya Azi. Lebih kurang 2 jam lagi lah saya nak temankan anda ya, sehingga jam 6 petang nanti. Okey, untuk anda yang sedang memandu waktu ini, sedikit trafik yang saya nak share tentang pelaksanaan jangka panjang aliran trafik bebas ataupun free flow di persimpangan Jalan Tengah ke Jalan Sultan Azlan Shah. Di mana pelaksanaan aliran trafik bebas ini dah pun dijalankan ya, di persimpangan Jalan Tengah ke Jalan Sultan Azlan Shah, dah bermula 16 Mei baru ini sehinggalah ke 31 Disember 2028. Jadi untuk anda, anda kena ambil maklum betul-betul ya, kerana jalan-jalan ini adalah jalan yang terlibat dari arah dari Jalan Tengah ke Jalan Sultan Azlan Shah. Ini menghala ke lapangan terbang tau. Pengguna jalan raya perlu menggunakan susur kiri dan membuat pusingan U sebelum persimpangan Jalan Mahsuri. Okey. Lepas itu dari arah Komta ke Jalan Tengah, pengguna jalan raya menggunakan pusingan U baru yang disediakan di hadapan Rinesas. Ini untuk kenderaan ringan saja. Kenderaan berat tak boleh lalu kat sini. Kemudian dari Jalan Tengah ke Jalan Kampung Jawa, ada dua alternatif kat sini. Alternatif pertama, anda boleh belok ke kiri ke Jalan Mayang Pasir dan ke kanan menghala ke Jalan Mahsuri. Seterusnya ke Jalan Kampung Jawa. Atau boleh gunakan alternatif yang kedua, teruskan perjalanan di persimpangan Jalan Mahsuri untuk buat pusingan U di bulatan Bukit Jambul dan belok kiri untuk ke Jalan Kampung Jawa. Dari lapangan terbang ke Jalan Kampung Jawa, dari Jalan Sultan Azlan Shah, anda kena belok kiri di persimpangan Sunway Prima. Ini berhadapan dengan TNB PPU. Ke Jalan Mayang Pasir, kemudian anda teruskan perjalanan sehingga persimpangan lampu isyarat Jalan Mahsuri. Kemudian belok kanan untuk ke Jalan Kampung Jawa. Itu dia. Ini adalah jalan-jalan yang telah pun ada kerja-kerja penyelenggaraan kat situ untuk pelaksanaan jangka panjang aliran trafik.

0: Alhamdulillah tu mana?
1: Bila pula beranak eh? Nikah eh pun belum. Eh kau yang tak nyampe-nyampe.
0: Bila tadi nikah mak?
1: Iyo. Yahoo. Suka mana kau jang?
0: Apa tak suka eh mak?

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ya, Mentara FM segalanya untukmu. Hari Barat dengan juara Duster 4.15 minit petang waktu ini. Okeylah, terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Azi waktu ini. Baiklah, ada kiriman sebenarnya daripada Kak Nisa dari Sungai Rusa Balik Pulau. Selamat petang Azi, selamat bertugas, selamat Hari Raya, selamat Hari Raya juga Kak Nisa. Katanya sama hari korban. Okey, petang ni Kak Nisa baru habis makan nasi goreng bau ikan kering. Hari ni juga Kak Nisa buat cucuk durian. Wow, Kak Nisa macam mana tu buat cucuk durian? Durian masuk tu ada masuk tepung, lepas tu masuk apa lagi? Gaul-gaul-gaul buat cucuk durian macam tu. Katanya Kak Nisa petang nak makan, nak ceritalah sikit Kak Aziz ni. Kak Nisa tumbuk cabai kering nak buat nasi goreng, merecik masuk dalam mata, jenuh lah kulum garam Aziz, alhamdulillah lah hilang pedih mata. Sering orang kata serik dah nak tumbuk cabai Aziz. Memanglah kan, kalau dulu-dulu kan mak-mak kita tak ada dah nak buat blender-blender semua kan. Kalau nak makan nasi goreng yang sedap, yang kena tumbuk lah. Tumbuk cabai kering, kemudian ada belacan sikit kan. Tumbuk cabai kering, bawang, cabai hidup, belacan. Tumbuk-tumbuk-tumbuk kan. Semua orang dia buat cabai kering je kan. Tumbuk-tumbuk-tumbuk, memanglah sebab dia kan dah kita basuh. Ayak tu kadang-kadang ada, merecik kena mata lah kan. Kalau dulu saya pernah jugalah tolong mak saya tumbuk kan. Dulu kita kecil-kecil kan, memanglah kita kena tumbuk kan. Tolong mak saya tumbuk, memang merecik mata sebenarnya. Sampai kan boleh orang kata apa, tutup penghadang dekat mata tapi tangan berjalan. Tumbuk-tumbuk-tumbuk kan. Tapi sebenarnya ada cara tau nak bagi hilang, nak bagi dia tak merecik tau. Tapi saya tak pandai lah. Mungkin ada orang yang ada di antara pendengar kita yang tahu, boleh kongsi dengan Kak Nisa macam mana cara nak tak bagi dia merecik tu. Dan kalau dah kena mata, kata Kak Nisa, petua dia kulum garam. Saya tak pernah buat lagi macam tu Kak Nisa. Kalau saya kena je, kata kulum garam, tak sempat apa, tak sempat, terus cari ayak je dulu. Basuh mata dulu dengan ayak. Lagilah pedih kan. Tapi apa pun Kak Nisa, lepas ni janganlah serik nak tumbuk. Kadang-kadang makanan nasi goreng yang tumbuk dengan cili ke cabai kering itulah yang paling sedap sebenarnya. Itulah tradisional kan, daripada kita pakai apa, cabai yang dah di-blend kan. Tapi apa pun Kak Nisa ni memang rajin lah sebenarnya kan. Semoga dia memudahkan urusan Kak Nisa. Okay, jadi untuk anda semua, dah pukul 4.17 menghampiri ke 4.18 minit petang waktu ini, terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

FM. Okey, dah pun 4.40 minit petang waktu ini. Kejap lagi tepat jam 4.43 minit petang akan masuk solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada semua muslimin dan juga muslimat.

بالدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر

0: PR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pedalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand. Ia diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekap, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
1: Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena Idea Adha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing, mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Palakrai dan Jeli Menghala ke Krik mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Bin Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan, hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melancarkan Opkesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Opkesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
2: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni, dan juga 80 pump tambahan yang telah kita beli, portable pump, untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ini ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama, khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Terbangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bahawa perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan saya, Aziz Santai Sabtu 12.06. Sejam lagi saya nak temankan anda hari ini dalam Santai Sabtu. Untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan tu, sentiasa berhati-hati. Yang sedang santai-santai kat rumah sambil menjamu selera waktu ini, terima kasih kerana terus kekal mendengarkan kami walau di mana jua anda berada. Yang berada di kedai makan ke atau di stesen minyak waktu ini, tengah bubuh minyak ke apa, sedang mendengarkan kami di Mutiara FM, terima kasih untuk anda. Juga kepada pekerja-pekerja stesen minyak, mereka yang tengah duk siapkan juadah dekat kedai makan tu untuk customer-customer yang tengah tunggu tu, apa-apa untuk anda, semoga dimudahkan segala urusan anda. Okey, kita terus layan lagu-lagu terbaik yang telah pun saya susun untuk anda yang sedang memandu ni. Sedia selayan kami di Mutiara FM, 18 jam sehari, segalanya untukmu.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Okey, Metro FM, segalanya untukmu. Itu dia Slam dengan Bukan Niat Membalas Derita. Terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Metro FM waktu ini. Adakah anda dah makan petang? Kan ada setengah tu mungkin beli je, ataupun ada yang buat cucuk ke apa ke kan. Dan ada juga yang mungkin tak makan petang hari ini, minum sahaja. Apa pun untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baiklah, saya nak share ini trafik di sekitar negeri Pulau Pinang juga. Untuk anda yang sedang memandu waktu ini, trafik menghala ke Jambatan Pulau Pinang masih lagi lancar. Cumanya dari arah Matang Power tu, dia ada sedikit perlahan. Kemudian nak masuk ke pulau pun sedikit perlahan dari Jambatan Pulau Pinang ni, dari tol kan, perlahan. Kemudian atas jambatan dah pun lancar, di kedua-dua arah lancar. Dari Laboratorium Dr. Lim Chong Yu menghala ke jambatan juga lancar. Okey, trafik lain yang saya nak share dengan anda, ada bas rosak kilometer 193.6 arah selatan dari Alor Pongsu ke Bukit Merah, lorong kiri terhalang, trafik perlahan. Kemudian pengaktifan Smart Lane kilometer 151.4 hingga kilometer 146.4 arah utara dari Bukit Tambun Utara ke Juru. Ini untuk kenderaan ringan sahaja untuk menggunakan Smart Lane. Waktu ini trafik terkawal. Kemudian pengaktifan Smart Lane kilometer 158.3 hingga kilometer 162.7 arah selatan dari Bandar Kasia ke Jawi. Pun sama juga untuk kenderaan ringan sahaja untuk menggunakan Smart Lane. Jadi pandu berhati-hati untuk anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Dan kalau jalan tu agak sesak, jangkakan kelewatan untuk anda sampai ke destinasi anda. Jom kita layan lagi. Ini dia Aziat dengan Hard to See, I'm Sorry. Metro FM, segalanya untukmu.

Okey, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan saya Azim Metro FM. Segalanya untukmu, Santai Sabtu 12.06 dah sampai di penghujung yang saya temankan anda hari ini. InsyaAllah besok saya akan bersama-sama lagi dengan anda, tapi bukan dalam slot ini. Saya akan bersama-sama dengan anda dalam ruangan Zoom orang kita pukul 3 hingga 4 petang ya. Nantikan tetamu kita, memang seorang tetamu yang banyak informasi untuk share dengan anda, dan ada juga penampilan istimewa nanti. Siapakah penampilan istimewa tu? Siapa yang akan dibawakan kepada anda? Anda kena tunggulah. Dan untuk anda juga, kejap lagi Farouk akan temankan anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Ada banyak lagu-lagu menarik untuk anda dengarkan. Pastinya terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Jangan pergi mana-mana, jangan curang ya. Untuk anda yang baru sampai ke Pulau Pinang ni, jangan lupa tune radio Mutiara FM 95.7, 93.9 atau 90.9, ikut kawasan tempat anda, atau dengarkan di RTM Klik di mutiarafm.rtm.gov.my. Okey, kita jumpa lagi besok dalam ruangan Zoom orang kita. Jadi untuk anda semua, kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Segalanya untukmu. Mutiara FM.

Baik, Mujur FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda, dalam Santai Sabtu 6 hingga 12. 6 petang hingga 12 tengah malam, ditemani saya untuk anda dengarkan di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Segalanya untukmu di Mutiara FM. Baik, hari ini 30 Mei 2026 bersama dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi apa yang kita lakukan ketika ini, lakukanlah yang baik-baik, yang benar-benar, yang orang kata apa, memuaskan, sekurang-kurangnya boleh memuaskan hati semua pihak. Baik, banyak juga info-info yang untuk kita maklumkan kepada anda. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali news.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Masa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Puti

0: ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Baik, Mutra FM, segalanya untuk 7 malam waktu ini, dan kita nak beralih ke waktu berikutnya. Dan untuk anda, terima kasih kerana mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untuk mendengar rangkaian lagu-lagu yang menarik untuk anda dengarkan. Dan waktu ini 95.7 untuk anda frekuensi untuk kita dengarkan, dan juga 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga anda boleh dengarkan kami di luar frekuensi kami menerusi Mutiara FM. Anda dengarkan menerusi penstriman secara percuma RTM Klik, yang mana anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada waktu ini. Baik, selepas ini kita nak terus dengarkan lagu-lagu keinsanan untuk anda, untuk panduan muslimin muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang. Kan masuknya waktu maghrib nanti 7.30 minit malam. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

apa amalan yang paling last kali yang kita nak buat, yang Nabi SAW suruh kita buat pada hari kematian kita? Baik, yang pertama apa dia? Sayyidul Istighfar yang kita nak baca ni. Ikut saya baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alaiya wa abu'u bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Buat amalan sehari siang sekali, malam sekali. Nabi kata baca dengan yakin. Yakin ni lagu mana? Yakin lagu mana? Yakin yang pertama bahawa janji Allah itu benar. Nabi SAW sampaikan hadis ni melalui lidah dia, dan perkataan ini wahyu daripada Allah. Yang Nabi kata apa? Siapa baca dia siang dengan yakin, dia mati siang tu, dia daripada ahli syurga Allah. Baca sebelah malam dengan yakin, lalu dia mati pada sebelah malam tu, maka dia daripada ahli syurga Allah. Pegang kemah-kemah yang tu. Faham ni? Itu yakin yang pertama. Yakin yang kedua apa? Yakin bahawa dia terikat dengan qada dan qadar Allah. Maksudnya apa? Dia boleh mati pada bila-bila masa atas ketentuan Allah.

semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa. Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengait, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besar yang tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidupnya kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana

tersebut sebelum waktu petang, maka dia termasuk di kalangan ahli syurga. Sesiapa yang membacanya pada waktu malam,

percaya kepada kepada akhirat. Kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati-mati itu dia start dah cerita akhirat. Okey, Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur hak kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, ah itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah. Dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok. Semua orang yang mati. Mati aja kita nampak dah apa hak kita duduk dengar di masjid selama ni. Allahu Akbar. Sungguh rupanya. Kita nampak ada malaikat maut main tu. Dia main pakai baju putih ataupun baju hitam. Dua kala aja. Kalau dia main pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk main nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habaq dah. Masa tu manusia sudah tak. Dia tak boleh habaq ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah. Nyawa sudah datang ni. Duk nak tunggu telucuk keluar aja. Tak boleh nak habaq dah. Tapi mata nampak dah. Nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana. Nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kala apa. Nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habaq elok-elok kat dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk telinga dia dah. Malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tentera, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadkhuli fi ibadi. Malaikat kata, masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadkhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak-nampak yang tu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita hadut ada tepi dia ni, hadut talqin dia, la ilaha illallah. Kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni malaikat hak main ni kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia duk nampak. Dia nak habaq tak boleh. Sekali lagi usung-usung masuk dalam kubur, Allahu Akbar. Muka dan nakir, waja'a malakal qabri. Mai dua malaikat kubur. Faya jelisah ni, dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia, man rabbuk, siapa Tuhan engkau? Dia jumpa lah. Hak kita duduk dengar lagi ni, duduk dengar, dia jumpa lah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh arji'u ila ahli fa'ukhbiruhum, boleh tak boleh bagi saya saat saja masa saya nak balik jumpa family, fa'ukhbiruhum, saya nak habang dekat bini, dekat anak-anak saya, kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni, dia kata sa'arji'u ila ahli, aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tungging terbalik siang malam. Tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh. Untuk siapa, tuan-tuan? Untuk family. Untuk family. Untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni, untuk family. Dah mati dah masuk kubur, malaikat duk tanya, kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis, bagi saat saja. Saya bukan nak minta lama. Saya nak balik pergi habaq dekat mereka. Hampa buatlah apa yang Allah duk suruh. Hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul. Ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam ka naumil arus. Tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nasib baik.
Pasal apa tuan-tuan kita nasib baik? Pasal kita dah baca hadis ni. Setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni. Tak pernah dengar. Dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar. Dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang. Kita dah dengar. Atas kita lah. Kita nak percaya, tak mau percaya. Kita nak berubah, tak mau berubah. Atas kita.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

صدق الله العظيم. FM.

0: Nabi kata seringan-ringan, semudah-mudah riak itu, itu syirik. Nabi kata kalau kita buat apa satu benda amalan, ada teringat dalam hati kita nak tunjuk ke orang, Nabi kata itu syirik. Sedangkan syirik itu dosa besar. Sedangkan syirik itu dosa Allah tak ampun. Macam mana ni Muaz bin Jabal bila dia teringat benda hak Nabi kata ni, Nabi kata hang riak saja hang sudah syirik. Bila dia teringat benda tu, dia jadi takut, menangis dia.
1: Inilah Mutiara FM.

0: النبي.
1: الآية لين الله بفرمان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر هاي أنت كن فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. سورة الحشر آية 6 Tuhan kata dalam ayat itu kama sali syaitan, sama macam syaitan. Idh qala lil insani ukfur. Oh, iblis syaitan ni dia main kat kita tuan-tuan, dia bisik dekat kita. Dia bagi masuk dalam lubang telinga kita yang ujungnya dia nak suruh kita kufur dengan Allah. Ukfur dia kata kat kita. Bantah Tuhan dia kata. Bantahlah Tuhan. Falamma kafara, apabila kita termakan pujukan dia, apabila kita termakan bisikan dia dan kita memilih untuk kufur. Falamma kafara, apabila kita kufur kepada Allah, qala inni bari'un minka, dia dandan kata aku berlepas diri daripada engkau, aku tak bertanggungjawab atas keputusan engkau untuk kufur dengan Allah, aku tak campur hal-hal ni. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut Allah Tuhan sekalian alam. Jahat tak jahat tuan-tuan? Jahat. Dia membisik dekat kita, dia masuk dalam hati kita, dia perdayakan kita, dia tipu kita, dia suruh kita bantah Allah, dia suruh kita lawan perintah Allah, dia suruh kita buat maksiat, dia suruh kita jadi orang yang zalim, dia suruh kita jadi jahat. Kita termakan pujukan dia. Apabila kita kufur dengan Allah, dia kata aku berlepas diri daripada keputusan hang untuk lawan Allah, aku takut kepada Allah, hang dengan Tuhan hang pisetan. Tuan-tuan, benda ni kalau duk jadi dalam hidup kita hari-hari ini, okey lagi kita tengah kuat. Tuan-tuan, kalau jadi yang dalam hadis pertama yang kita baca tadi, kita tengah letih, kita tengah teruk, duk berlawan dengan sakaratul maut, masa tu dia selit main, dia masuk dalam hati kita, dia suruh kita kufur Allah subhanahu wa ta'ala, kita kufur-kufur Allah, dia terih-gabih tangan, dia kata ni hang dengan Tuhan pi settle, aku tak sangkut benda ni, aku takut Allah subhanahu wa ta'ala. Benda ni lah yang menyebabkan Nabi takut. Nabi doa kepada Allah, ya Allah tolong aku, minta dijauhkan aku daripada saat akhir menjelang maut, ketika itu aku kufur kepadamu ya Allah. Minta Allah lindung. Kita kena minta Tuhan tolong kita tuan-tuan.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Aurora FM. Baik, Menteri FM, segalanya untuk 81 minit malam waktu ini. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami waktu ini, tak kira di mana jua anda berada. Yang sedang, orang kata apa, datang ataupun on the way datang ke Pulau Pinang, selamat datang ke Pulau Pinang. Yang berada, yang telah pun berada di Pulau Pinang juga, selamat menikmati lokasi-lokasi menarik dan juga makanan-makanan terbaik daripada Pulau Pinang. Yang sedang mendengarkan waktu ini, layan lagu-lagu terbaik untuk anda.

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ni kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ni kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duk mengaji agama, kata apa ni? Duk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah kat tempat kita dalam syurga. Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa tu. Sebab dalam era tu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat. Mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan takdirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu ma yusibul mu'min yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu. Tapi Nabi kata mu ingat satu, siapa-siapa yang semasa hidup di atas dunia ni dia ditimpa musibah, Allah bagi kat dia apa-apa musibah tak kira. Allah bagi dia sakit, Allah bagi anak kurang sempurna dekat dia, Allah bagi dekat dia macam-macam benda Allah boleh bagi sebagai musibah yang menimpa dia. Bila manusia ni masa hidup di atas dunia, dia terpilih untuk ditimpa musibah dan dia sabar. Allah timpakan musibah sakit, dia sabar. Allah bagi sakit dekat dia, dia very positif. Dia kata kalau Allah tak bagi aku sakit, aku tak berapa ingat pada Allah. Tapi bila Allah bagi aku sakit, every single minute aku ingat Allah. Alhamdulillah sakitnya Allah bagi kat aku ni, Allah sayang aku. Dia very positif dengan Allah. Dia sangat-sangat baik sangka dengan Allah. Orang yang macam ni, yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu. Musibah itu menyebabkan dikifaratkan dosa dia. Allah bagi sakit dekat dia, dia sabar. Dia sabar tu Allah cancel dosa-dosa dia. Allah mansuhkan dosa-dosa dia. Allah erase dosa-dosa dia. Allah delete kesalahan-kesalahan dia. Kerana musibah yang menimpa dia dan dia sabar dengan musibah itu. Nabi pesan lagi di hujung hadis itu. Dan Nabi kata apa? Hatta syaukah tashukuh. Sehinggakan kalau satu orang terpijak duri, syaukah ni duri. Satu orang step atas duri, aduh sakit. Dan dia sabar dengan sakit yang kena ke dia. Simple punya penyakit. Dia bukan kena sakit jantung, dia bukan kena kanser, dia bukan kena penyakit kronik, dah. Just terpijak satu duri aja. Dia sabar. Dia tak ada maki-maki, dia tak ada jadi orang lupa diri, marah-marah dan sebagainya. Dia kena sikit, dia kata alhamdulillah, Allah saja nak bagi aku ingat benda ni. Orang yang macam ni pun Allah bagi satu ampun kepada kesalahan yang dia dah buat.

0: Menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya dengarkan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara. Itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan, melainkan lawatan yang wajib Asia, BRICS, ke APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion pada tahun sebelumnya. Datuk Seri Anwar berkata jangkaan peningkatan peruntukan subsidi tersebut susulan konflik di Asia Barat.
1: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif terjangkau tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025.

0: it hit me.
1: Baik, Menteri FM, segalanya untukmu. Waktu ini 9.16 minit malam. Selamat malam juga diucapkan kepada anda mendengarkan kami. Kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, selepas ini kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu untuk anda dalam segmen Cafe Music. Sekarang kita nak dengarkan kepada anda juga lagu-lagu terbaik, lagu-lagu siulan dan juga menjadi orang kata apa, memori kita untuk kita dengarkan di kala waktu ini. Jom kita terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: baba kariyani.
1: Muchara FM se calla
0: dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Muchara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan OMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kompiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM. Baik, Budara FM, segalanya untukmu. Kembali kita untuk siaran waktu ini di Mutiara FM, segalanya untukmu. 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, okay, ini makluman juga untuk kita maklumkan dari semasa ke semasa berkenaan dengan pelaksanaan jangka panjang aliran trafik. Aliran trafik projek, aliran trans rapid transit, aliran ringan LRT Pulau Pinang ataupun laluan Mutiara. Jadi pelaksanaan ini, aliran trafik bebas ini dijalankan di persimpangan Jalan Tengah, Jalan Sultan Azlan Shah sehingga 31 Disember 2028. Jadi pelan pengurusan trafik ini adalah seperti berikut. Dari Jalan Tengah ke Jalan Sultan Azlan Shah menghala ke lapangan terbang, pengguna perlu menggunakan susu kiri dan membuat pusingan U sebelum persimpangan Jalan Mahsuri. Dari Komtar ke Jalan Tengah, pengguna perlu menggunakan pusingan U baru yang sediakan di hadapan Renaissance. Dan juga dari Jalan Tengah ke Kampung Jawa, teruskan perjalanan di persimpangan Jalan Mahsuri untuk membuat pusingan U di bulatan Bukit Jambul dan belok kiri untuk ke Jalan Kampung Jawa. Dan jalan dari lapangan terbang ke Jalan Kampung Jawa, jadi Sultan Azlan Shah, belok kiri di persimpangan Sunway Prima ke Jalan Mayang Pasir. Teruskan perjalanan hingga persimpangan Lampu Isyarat, Jalan Mahsuri, kemudian belok kanan untuk ke Jalan Kampung Jawa. Dan pelaksanaan ini seperti yang saya maklumkan adalah memberi laluan kepada kerja-kerja pembinaan bagi projek Rapid Transit Aliran Ringan LRT Laluan Mutiara. Maklumat lanjut anda boleh layari di laman MRT Corp, laman social MRT Corp, ataupun boleh hubungi di MRT Care Line di 1-800-886-7-82. Baik, malam ini, malam ini lagi 2 jam.

khususnya di Eropah ni ketika ini, yang mana lagi 2 jam lagi bakal berlangsungnya final aksi UEFA Champions League 2026 yang berlangsung di Puskas Arena di Budapest, Hungary, yang mana ia merupakan kali pertama waktu tempat ni, lokasi ni, Hungary menjadi tuan rumah bagi final UEFA Champions League. Jadi pasukan yang beraksi adalah Paris Saint-Germain, PSG, akan menentang Arsenal dari klub daripada England dalam perlawanan akhir untuk musim ini 2025-2026, dan dijangka berlangsung dalam pukul 12:30 malam Sagi. Dan orang kata apa, PSG memburu gelaran yang kedua berturut-turut untuk menjadi kejuaraan lah untuk pada Sagi ini. Dan juga Arsenal adalah memburu juara buat kali pertama setelah orang kata apa, buat kali pertama. Namun sebelum ini pernah menjadi finalis pada tahun 2006. Jadi antara rekod menarik ialah final utama pertandingan yang menemukan kelab dari Perancis iaitu Paris Saint-Germain, PSG, dan kelab daripada England iaitu Arsenal. Dan Arsenal sebenarnya dalam laluan ke final Champions League ini mencipta rekod kelab pertama memenangi kesemua perlawanan, kesemua 8 perlawanan dalam format baru peringkat Liga Champions League musim ini. Jadi antaranya lah pemenang untuk malam ni sama ada PSG dan juga Arsenal akan membawa trofi UEFA Champions League yang setinggi 73.5 cm dan seberat 7.5 kg, dan juara juga layak ke UEFA Super Cup 2026 dan mendapat tempat automatik ke Champions League musim berikutnya jika belum layak melalui Liga Domestik. Di antara ceritanya kan, ada anggota fakta yang boleh menyebelahi PSG sebab dia adalah untuk kali kedua berturut-turut finalisnya dan untuk memburu kejuaraan yang kedua berturut-turut. Dan juga Arsenal juga layak dengan finalis ya buat pertama kali, namun memenangi kesemua 8 perlawanan mengikut format baru peringkat Liga Champions League dalam musim ini. Jadi kedua-dua ada kekuatan ya. Jadi mungkin peminat bola sepak ya, Eropah akan menantikan 12:30 malam nanti. Okey, baik, jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Muncara FM, segalanya untukmu.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Boy, Mutar FM segalanya untukmu. My Immortal daripada Evanescence untuk anda dengarkan di waktu ini 11.01 minit malam. Baik, waktu ini juga tadi sebelah pagi dan juga sehingga ke waktu petang juga kenderaan bertambah dan kebanyakannya kata pasal darah kita

yang dibolehkan. Okey, dan namun beberapa info yang kita terima, keadaan jalan utama di Lebuh Raya Utara Selatan dan di kawasan utara, khususnya di Kedah sehingga ke Pulau Pinang ni, tiada kesesakan yang berlaku dan juga lancar ketika ini, dari arah utara ke selatan mahupun dari arah selatan ke utara.

Baik, bagi yang sedang bercuti di Pulau Pinang ni, selamat datang ke Pulau Pinang. Selamat memilih kawasan-kawasan yang indah-indah di Pulau Pinang. Makanan-makanan boleh merancang lokasi-lokasi makanan-makanan mana yang menjadi pilihan anda, no? Jadi kalau tadi pun saya pun dah pergi kedai-kedai yang mana tentu dah pun orang kata beratok punyalah panjang, kan, kedai-kedai makan yang menjadi pilihan di Pulau Pinang ni. Jadi apapun, bersabar dan menikmati juadah makanan-makanan yang telah disediakan, yang apun ataupun anda yang dah anda ingin beli di Pulau Pinang ni. Selamat datang ke Pulau Pinang. Baik, selepas ini kita nak terus dengarkan lagu-lagu terbaik untuk anda sehingga pukul 12 malam. Seperti biasa, kita bersiaran 6 pagi hingga pukul 12 malam setiap hari di Mutiara FM. Dan daripada 12 malam ke 6 pagi, kita akan bersiaran terus bersambung siar bersama dengan National FM sehingga 6 pagi. Dan 6 pagi kembali untuk anda bersama dengan kami di Mutiara FM. Baik, jom kita terus layan lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Bawa kerja ni. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, sekalanya untukmu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Apa khabar anda di mana saja anda berada ketika ini? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda, menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari baru, Ahad 31 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan khas buat geng Burung Hantu malam ini, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini bermula 12 tengah malam sehinggalah 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya sepetah tadi, Reza, yang telah pun menemani anda selama 6 jam sebentar tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana jua destinasi anda, ingatlah, biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda juga berada dalam keadaan baik. Yang mana nak memulakan perjalanan sebelah malam, periksa brek dan juga tayar minyak enjin sebelum memulakan perjalanan. Keselamatan di jalan raya ni bukanlah pilihan tapi tanggungjawab kita bersama. Dan saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat tiba di destinasi. Dan kepada wira-wira malam kita, abang-abang pemandu lori, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal keselamatan dan semua yang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Semoga anda juga sebenarnya adalah tulang belakang yang memastikan dunia terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang lena. Dan buat anda yang baru saja menamatkan tugas, rehatkan diri sambil ditemani geng Burung Hantu. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan seperti biasa, jika anda ingin mengirimkan ucapan buat insan yang tersayang, jangan lupa singgah di Facebook kami Nasional FM Sentiasa Di Hati. Di situ ada ruangan, anda boleh hantarkan ucapan dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman anda sebentar saja lagi. Dan untuk jam pertama ini, saya nak bawakan pilihan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu segar khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Izzy hanya di Nasional FM Sentiasa Di Hati.

pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik. Cut my

0: Frekuensi ceria di tempat anda.
1: One Time 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini anda ditemani saya Izzy dalam The Gang Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Di mana juga anda berada, apa khabar sahabat-sahabat kita di utara, di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, di Perak, yang berada di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Juga tidak dilupakan buat sahabat-sahabat kita di Sabah dan juga Sarawak yang mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin kepada anda ada yang malam ini baru nak memulakan shift, mana bekerja seperti saya, selamat bekerja saya ucapkan. Dan mungkin kepada anda juga ada yang mungkin ketika ini dalam perjalanan, mungkin ada yang baru dapat cuti nak pulang ke kampung, ataupun yang dah pun bercuti nak kembali ke semula ke ibu kota, berhati-hati semasa pemanduan. Okey, dan kalau kita tengok bila malam ini segalanya tempo itu jadi perlahan, jalan raya kadang-kadang tu jadi semakin sunyi, kadang-kadang di situlah kita mula sebenarnya untuk jumpa satu perkara, iaitu berkenaan dengan ketenangan. Dan sebenarnya malam bukanlah sekadar penutup untuk sesuatu hari, tetapi juga ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga mungkin juga memaafkan diri sendiri. Jadi kalau hari ini kita tak seperti mana yang kita harapkan, tak apa. Kalau ada perkara yang buat anda penat hari ini, tak apa, lepaskan dulu untuk malam ini. Tarik nafas perlahan-lahan dan izinkan diri kita untuk bertenang, sebab esok kita masih ada peluang untuk mula semula. Jadi untuk kepada anda yang sedang memandu, yang bekerja, ataupun ada yang ketika ini dengarkan kami melalui radio ataupun melalui frekuensi aplikasi RTM Klik dan juga sebagainya, saya temankan anda malam ini. Okey, ini dia lagu seterusnya saya nak bawakan kepada anda, lagu dari Crystal, Seragam Hitam. Teruskan bersama Gang Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia tadi lagu dari Sonia, Luruh Cintaku, membawa kita ke pukul 1.12 minit pagi ketika ini. Dah pun memasuki jam yang kedua, saya teman anda dalam geng Borong Hantu malam ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan, antaranya kita ada ucapan dari Nur Azila, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Nasional FM Sentiasa di Hati. Selain itu juga ada juga ucapan dari Muhammad Ramli bin Jaafar, katanya malam ini semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semarah Padi. Selain daripada itu juga ada Ita Chot juga dari Ipoh, hadir malam ini menemani saya pada pagi ini sebenarnya, dari Ipoh Perak. Dan juga ada Princess Su, selamat pagi semua juga katanya. Ada Dad Red dari Sabah, Ons, layan National Gang Burung Hantu, terima kasih. Ada Ibrahim Akib juga dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor, turut mendengarkan kami ketika ini. Selain daripada itu, ada juga rakan-rakan kita yang sentiasa bersama dengan kami, antaranya Razak Balangi, katanya selamat bersiaran di Nasional GBH, layan lagu-lagu dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen GBH. Abdul Jarid Tahir juga turut hadir pada malam ini. Syah Putra dari Mersing Johor juga turut melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar-pendengar setia Nasional Geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Ya, terima kasih. Semoga kita ceria-ceria selalu, katanya. On, jangan tak on. Okey. Ada juga Nenek Ani malam ini turut mendengarkan kami. Apu Arminang, Raja Tuntuta Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi. Terbaik lapor diri untuk malam ini. Dan kepada anda nak terus hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan sambil-sambil itu dua juga untuk jam yang kedua ini, kalau tadi saya bawakan anda kepada lagu-lagu berentak yang rancak untuk kita membangkitkan mood kita, untuk kita memulakan segmen GBH pada pagi ini. Dan untuk di jam yang kedua ini, InsyaAllah saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih santai, lagu-lagu yang lebih mungkin mengimbau kenangan anda juga untuk satu masa dahulu. Dan mungkin ada yang tengah bercinta, ada yang putus cinta dan juga sebagainya, boleh dengar-dengarkan lagu pilihan anda, pilihan saya pada pagi ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya saya nak bawakan juga kepada anda, ini dia lagu dari kumpulan Fotograf, lagu Ke Pintu Kasihmu. Jadi terus bersama National Gang Borong Hantu, Sentiasa di Hati.

0: Baik untuk anda. Dengar Belasan Alasan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, betul. Anda boleh terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama kami, tidak kiralah melalui mendengarkan kami melalui platform apa sekalipun, yang mana tengah dengarkan kami ketika memandu ketika ini. Terima kasih juga banyak-banyak. Sambil itu juga, anda boleh dengarkan kami di MyTV di saluran 701, dan anda juga boleh terus dengarkan kami di aplikasi RTM Click. Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun RTM Click, anda boleh terus muat turun, kerana pada bermulanya nanti pada bulan Jun ini, insyaAllah kita akan dapat ikuti perlawanan Piala Dunia secara langsung di RTM, memapikan 104 perlawanan. Jadi kepada anda yang kaki-kaki bola, nak tengok bola secara percuma, boleh terus download RTM Click. Okey, terima kasih juga kerana terus menemani saya di waktu ini. Dan saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ini, sebenarnya bukan semua perkara yang kita harapkan. Ada kadang-kadang tu kata-kata yang melukakan, ada juga tindakan-tindakan yang mengecewakan, dan ada juga yang orang yang kita percaya ni sebenarnya akhirnya menyakitkan hati kita. Dan bila ini berlaku, kadang-kadang tu sesuatu perkara yang paling susah untuk kita lakukan adalah memaafkan. Sebab memaafkan ni bukan bermaksud kita lupa, dan juga bukan bermaksud apa yang berlaku itu betul, tetapi memaafkan adalah tentang melepaskan beban yang kita sendiri tanggung terlalu lama. Jadi kadang-kadang kita ingat dengan menyimpan marah itu akan membuatkan kita rasa lebih kuat, tapi sebenarnya akan membuatkan hati kita lebih penat. Jadi memaafkan ni bukanlah untuk orang lain, tapi sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, supaya kita boleh terus melangkah tanpa bayangan luka yang sama. Jadi mungkin malam ini juga adalah masa yang sesuai untuk kita belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Jadi tak perlu nak tergesa-gesa, cukup untuk kita sekadar memulakan dan memaafkan orang lain. Dan untuk anda juga yang sedang cuba memaafkan seseorang tu, percayakanlah, ini sesuatu kekuatan sebenarnya, bukanlah satu kelemahan. Jadi teruskan bersama saya. Banyak lagu-lagu, kata lagu-lagu yang mengimbau kenangan untuk kita, anda, untuk saya perdengarkan kepada anda malam ini. Dan antaranya ini lagu daripada UK, lagu yang menjadi pilihan saya juga, Di Luar Kemampuanku. National FM, sentiasa di hati.

kriteria persembahan dari Spring dengan Borgen Villa baru saja menemani anda ketika ini. Dah 1.49 minit pagi ketika ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya di TikTok yang ketika ini bersama juga dengan saya untuk kita berbual-bual, berkongsi pendapat. Apa saja yang ingin anda sampaikan, anda boleh bersama juga dengan saya. Yang nak hantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati pun boleh terus hantarkan. InsyaAllah ada kesempatan akan saya bacakan sebentar lagi. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda beberapa info terkini. Ini berkaitan dengan kerajaan yang akan melaksanakan langkah perinjimatan ketat, iaitu dana akan dikembalikan semula kepada rakyat. Iaitu kerajaan akan melaksanakan langkah perinjimatan melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Okey, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian telah pun diarahkan untuk mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Dan langkah yang diambil ini termasuklah menghadkan lawatan kerja menteri luar ke luar negara, menteri ke luar negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Dan juga ini juga tertumpu kepada perbelanjaan lain khususnya lawatan ke luar negara. Malah lawatan ke luar negara juga melibatkan menteri persekutuan juga dihadkan kecuali bagi urusan rasmi yang wajib seperti mesyuarat ASEAN ataupun kerjasama ekonomi Asia Pasifik FPEC yang telah pun ditetapkan dalam jadual. Dan amalan berjimat cermat katanya perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan termasuklah dalam aspek penganjuran program dan perbelanjaan operasi. Dan penjimatan tersebut akan disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan program pembangunan yang memberi impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Ini juga satu perkembangan yang baiklah untuk rakyat untuk berkenaan dengan langkah penjimatan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita teruskan lagi borang kita petang untuk pagi ini sebenarnya. Ini dia lagu dari Once dengan Dialova. Teruskan bersama kami Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2.12 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang kedua. Saya Easy temankan malam-malam anda, pagi-pagi anda ini, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia, terus mendengarkan kami, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini juga. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sedang memandu. Pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Mungkin ada ramai juga yang memilih perjalanan di waktu malam ini, katanya lebih sejuk, tak begitu panas, tapi sebenarnya kena fokus terhadap pemanduan. Dan juga terima kasih juga kepada petugas-petugas kita di Lebuh Raya. Kadang-kadang sebenarnya kan, kalau kita selalu fokus ni, kita fokus pada destinasi, nak cepat sampai, nak elakkan kesesakan lalu lintas, nak cari laluan perjalanan yang paling lancar. Tapi sebenarnya pernah tak kita terfikir tentang insan-insan di sebalik kelancaran perjalanan kita ni? Ini antaranya ialah peronda-peronda di Lebuh Raya yang sentiasa memastikan kita ni, membantu kita bila kenderaan kita rosak di tepi-tepi jalan. Petugas-petugas di tol yang kadang-kadang tu melayan kerenah pengguna, kadang-kadang kad tak boleh nak baca dan juga sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah pekerja-pekerja penyelenggaraan yang sentiasa berhujan dan juga berpanas, yang memastikan jalan raya kita ni selamat untuk kita lalu. Dan bayangkanlah kalau tak ada mereka-mereka ni semua, tak ada orang yang jaga sapu-sapu sampah di tepi Lebuh Raya, ataupun yang misi-misi rumput tu dan juga sebagainya, perjalanan kita ni sebenarnya mungkin akan jadi lebih sukar dan lebih berisiko, dan mungkin juga berbahaya dan boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi kepada anda yang memandu sekarang ni, kalau anda nampaklah petugas-petugas di bahu jalan, perlahankanlah kenderaan, bagi ruang, dan kita hargailah usaha mereka dan semua. Dan juga untuk petugas-petugas di Lebuh Raya, dan juga yang tengah bertugas ketika ini, terima kasih saya ucapkan, terima kasih kerana sentiasa menjaga keselamatan kami walaupun anda sendiri sebenarnya berdepan dengan risiko dan juga cabaran. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan, lagu ni untuk lagu dari Harry Khalifah. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi mendengarkan kami di Nasional FM, yang mana bekerja pada malam hari, asyik malam, mungkin sibuk, mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk meniaga pagi esok, mungkin ada juga yang nak memulakan perjalanan jauh. Sentiasalah berhati-hati di mana juga anda berada. Kalau yang tengah memandu, sentiasa fokus terhadap pemanduan, okay? Dan ini sedikit info yang saya kongsikan juga bersempena dengan sambutan Hari Wesak ini. Polis Pulau Pinang mengingatkan orang ramai yang hadir dan juga untuk sambutan juga perayaan Hari Wesak esok, untuk anda juga dilarang untuk bermain mercun dan juga bunga api. Ini menurut kata Ketua Polis Negeri iaitu Dato' Azizi Ismail, dan individu yang ingkar boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Dan juga katanya penggunaan drone semasa sambutan Hari Wesak juga tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa penerbangan awam atau CAAM. Dan menurutnya juga, orang ramai dinasihatkan tidak memakai barang kemas yang boleh menarik perhatian penjenayah atau menjaga dan juga menjaga tata kelakuan bagi mengelakkan sebarang ketidakselesaan kepada orang lain. Dan Azizi berkata orang ramai juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas sempena sambutan itu. Dan sambutan Hari Wesak di Pulau Pinang akan berlangsung esok dengan lebih 15,000 penganut Buddha serta pengunjung dijangka hadir meraikan perayaan itu. Dan juga beberapa jalan akan ditutup secara berperingkat bermula 6 petang hingga selesai, iaitu kira-kira 12:30 malam hari sama, bagi memberi laluan kepada perayaan sempena Hari Wesak. Dan diingatkan sekali lagi kepada anda, ini larangan orang ramai yang hadir untuk sambutan perayaan Hari Wesak yang dilarang untuk bermain mercun dan bunga api serta penggunaan drone tidak dibenarkan. Okey, ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pagi-pagi ni. Dah pun 2:31 minit pagi. Kita layan dulu, ini dia lagu Hindi, lagu Hindustan dari Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Arere dari filem Dil Tu Pagal Hai. Terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih rakan-rakan kita di Kuching, di Sabah, di Sarawak yang mana terus dengarkan kami ketika ini. Ada juga rakan-rakan kami yang menerima siaran dari Brunei, dari Indonesia dan juga di Selatan Thailand juga. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Untuk edisi ini, hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya Izzy teman anda insyaAllah kesehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan ucapan tadi di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Jamat Aloha dari Batuat hadir santai malam minggu bersama DJ Izzy sampai 6 pagi. Terima kasih. Ramli Jaafar juga katanya nak ucapkan tahniah kepada juara badminton Singapura Terbuka Open tahun 2026 layak ke separuh akhir. Ini dari Indonesia, Fajar Afian dan juga Muhammad Saibul Fikri. Dan juga sahabat kita Muhammad Yusof juga hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bersiaran GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Juga macam saya katakan tadi, ini ada juga pendengar kita dari Brunei, Ahmad Suhaili yang mendengarkan kami. Norliana Nordin dari ni katanya nak melaporkan diri untuk GBH, layan terus GBH malam ini, selamat malam semua geng-geng borong hantu. Dan juga ada Noxy Moxes malam ini, ada Nor Azila, Cik Alin juga, ada Biah-Biah, katanya kami dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk kita, semoga sihat selalu. Marsa Saleh juga ada, selamat bertugas, semoga ceria selalu. On sahabat-sahabat GBH, salam hujung minggu, semoga sihat selalu, sentiasa di hati Nasional FM. Ada Zabidi Ahmad dari Terengganu juga hadir petang ini, hadir pada malam ini. Saya selalu tersasul petang sebenarnya sebab saya kebiasaannya berkonti di sebelah petang. Okey, ada Tantari dan juga Mas Mira, ada Ramlah Din juga, selamat pagi, selamat bersama di segmen Nasional GBH. Okey, anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan cuba baca komen-komen anda ini secara langsung. Dan sambil-sambil itu juga kita layan juga lagu-lagu. Ada juga yang tanya tadi, kenapa dah tak ada main lagu raya ke? Ada, masih ada lagi, tapi kita dah mula kurangkan lagu-lagu raya sebab dah beberapa hari kita menyambut Hari Raya Haji. Tapi masih ada lagi kami mainkan. Ini di antara salah satu lagu raya. Ini lagi lagu dari Idol Sisters dengan Hari Raya Hari Bahagia. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Itu dia tadi lagu dari Shidi, Bayangan Wajahmu, lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1986, menemani pagi anda ketika ini dah pun 3:10 minit pagi. Okey, ini juga berita baik kepada anda. Ini bersempena dengan sambutan Hari Wesak dan juga Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong pada 3 esok dan juga pada 1 Jun. Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPP dan Penang Port Sdn Bhd, PPSB telah mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari, iaitu pada esok dan juga 1 Jun. Dan pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan 2 hala dari Pangkalan Sultan Abdul Halim ke Pangkalan Raja Tun Uda di sini dan sebaliknya. Dan inisiatif ini katanya merupakan manifestasi komitmen berterusan SPPP dan PPSB dalam memudahkan perjalanan rakyat Malaysia, terutamanya pada musim perayaan, bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan juga efisien. Dan sementara itu juga, Yeo berkata sebanyak 7,127 penumpang pejalan kaki dan 2,221 pengguna kenderaan dua hala menggunakan perkhidmatan feri bagi perjalanan dua hala pada sambutan Hari Wesak tahun lepas. Dan sehubungan dengan itu, beliau berharap inisiatif feri percuma itu dapat membantu mengurangkan beban kewangan rakyat, di samping memberi peluang kepada orang ramai menyambut Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong dengan lebih bermakna. Jadi kepada anda yang mana nak pergi bercuti ke Pulau Pinang, anda boleh gunakan perkhidmatan feri percuma bermula esok dan juga 1 Jun. Dan anda boleh rasai sendiri pengalaman macam mana selain menggunakan jabatan Pulau Pinang, anda juga menggunakan perkhidmatan feri ini. Okey, sambil-sambil itu juga pada pagi-pagi ini kan, mungkin kadang-kadang dalam hidup kita ni tak semua kisah cinta itu berakhir seperti yang kita harapkan. Dan juga ada juga cinta yang bermula dengan senyuman tapi juga berakhir dengan air mata. Kadang-kadang ada yang pernah kita rancang untuk masa depan tapi akhirnya tinggal kenangan. Dan bila itu semuanya berlaku, rasa sakit ni memanglah sangat-sangat nyata, dan sunyi itu terasa kuat dan hati juga kadang-kadang jadi berat tanpa sebab yang jelas. Jadi percayalah, sebenarnya putus cinta itu bukan bermaksud kita gagal, tapi sebenarnya adalah satu fasa dalam hidup yang mengajar kita tentang erti kuat, sabar dan juga reda. Ada yang pergi mungkin bukan untuk kita, dan apa yang tinggal itu adalah diri kita sendiri yang perlu kita jaga semula. Tak perlulah nak paksa diri untuk cepat lupa, orang kata move on, ambil masa dan kita rawat perlahan-lahan. Dan hati yang pernah terluka juga perlukan ruang untuk sembuh. Okey, jadi sambil-sambil itu, ini dia lagu, saya nak lagu tunjukkan khas juga kepada anda, lagu Kau Merubah Segalanya. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: istimewa meraihkan sambutan hari besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini kita tarif. Ya, tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut hari besar daripada kami di TV2.

0: Anda mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.27 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengar frekuensi kami di Nasional FM ketika ini. Kalau di Kuala Lumpur itu frekuensinya 88.5 dan di Lembah Kelang di Selangor ialah 95.3. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya di TikTok Nasional FM ketika ini. Kita ada Lavenda Girl, kita ada Kak Siti Fatimah juga, kita ada Ita Chot. Dan juga kepada anda yang ramai sebenarnya baru masuk dalam bersama-sama dengan saya di TikTok ni juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan yang menghantarkan komen dan juga ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih. Antaranya kita ada Cik Alin, katanya selamat malam, waalaikumsalam dan selamat malam. Ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk Kitab, moga sihat selalu. Dia juga merasa Saleh Zabidi Ahmad dari Teronoh, ada Ramlah Din, ada Rohatun Atun, ada Janet Zai, ada Muhammad Ishamuddin, katanya dan terima kasih kerana menghiburkan kami pendengar setia Nasional FM. Sama-sama. Kita ada juga Nor Isa, ada Khairul Baha juga nak ucapkan selamat berkonti kepada kawan-kawan. Jom terus dengar Nasional FM. Mungkin ada juga yang tidur lewat malam ni kan, ialah esok dan lusa kita bercuti. Jadi kepada anda, ada juga Ford Ranger ni, Izzah KBE dan juga Muhammad Solihin dari Tikam Batu Sungai Petani hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam sebagai pengawal keselamatan. Terima kasih kepada anda yang terus bertugas malam ini. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan negara, yang bertugas untuk, mungkin ada juga yang petugas-petugas pembersihan, petugas-petugas di lebuh raya, yang buat jalan, yang betulkan jalan dan juga sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas juga yang menghantar bekalan-bekalan makanan. Terima kasih juga. Okay? Jadi sebagai hiburan anda untuk malam ini, untuk pagi ni, kita nak dengarkan ini dia, lagu dari kumpulan Panji dan juga Aming Spring dengan Kasih Yang Tak Pasti. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Hati.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

persembahan dari Rahimah Rahim dengan hati yang rapuh. Mungkin ada yang ketika ini hatinya sedang rapuh, tak perlu, tak boleh nak diusik dan sebagainya. Tak apalah, bersabarlah ya. Okey, ini sedikit berita nak saya sampaikan berkenaan dengan kemenangan Paris Saint-Germain melakar sejarah muncul juara Liga Juara Eropah UCL buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti dalam aksi akhir yang mendebarkan di arena Puskas pagi tadi. Okey, jadi skuad bimbingan Luis Enrique bangkit daripada ketinggalan sebelum pemain diheret ke masa tambahan yang menyaksikan perlawanan terikat satu sama. Jadi kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua dalam era moden UCL yang berjaya mempertahankan trofi berprestij itu selepas Real Madrid dan Arsenal lebih dahulu mengejutkan juara bertahan itu seawal minit ke-6. Ini menerusi jaringan Kai Havertz dan memanfaatkan kesilapan pertahanan PSG. Markan Hose ketika cuba mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya, dan sesentak dengan gol awal tersebut, PSG mula mengadakan asakan bagi meroboh benteng kebal The Gunners. Dan kesempatan itu tiba apabila pertahanan Arsenal Christian Mosquera melakukan kekasaran terhadap Kechiva Kvaratskhelia dalam kotak penalti pada separuh masa kedua. Dan pemain sayap mereka, pemain sayap sensasi

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

4:22 minit pagi ketika ini, mungkin ramai juga yang dah mula bangun, nak mulakan aktiviti. Yalah, mungkin ada yang bercuti sehingga kepada 2 hari bulan nanti. Hari ini sambutan Hari Wesak, dan kemudiannya kita akan menyambut cuti umum bersempena dengan hari cuti keputeraan Duli Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan sambung pula cuti sehingga 2 hari bulan. Banyak, mungkin banyak perancangan, banyak aktiviti yang nak dilakukan. Mungkin ada yang dah bangun pagi ni, mungkin untuk bekerja, bersenam ataupun nak uruskan keluarga. Sebenarnya banyak tanggungjawab yang tak pun menanti untuk kita mulakan pada hari ini. Dan setungguhnya permulaan hari yang baik ini kadang-kadang bermula dengan langkah yang teratur. Kadang-kadang udara pagi yang segar, suasana pagi yang tenang, dia beri ruang untuk kita menyusun perancangan kita sepanjang hari nanti, dan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi cabaran untuk sepanjang hari ini. Jadi gunakanlah waktu pagi ini dengan waktu yang sebaiknya. Mulakan niat dengan yang positif dan laksanakanlah setiap perkara yang penuh dengan penuh makna, sentiasa fokus dan juga penuh dengan keikhlasan. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan juga, dan juga setiap usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang terbaik. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan kita di pagi-pagi subuh ini. Kepada anda yang dah pun bangun pagi, selamat pagi. Kita terus dengarkan lagu ini dari Kangen Band dengan Pujaan Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membuka Alpha Quest kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Nasional FM.
1: Ya, lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM. Dah pun 4.37 minit pagi ketika ini. Kita telah pun berada di hari yang baru, 31 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bangun, selamat pagi juga diucapkan. Jadi sambil itu, saya nak kongsikan juga kepada anda, kalau mana yang kita sedia maklum, baru-baru ni Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN ada keluarkan satu peringatan pentinglah kepada orang ramai supaya jangan tergesa-gesa untuk menukar MyCard anda. Jadi ini kenapa? Sebab MyCard yang kita gunakan sekarang ni masih lagi sah untuk semua urusan rasmi. Yalah, ini termasuk juga urusan-urusan penting seperti penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Dan menurut Jabatan Pendaftaran Negara lagi, pengeluaran MyCard struktur baru hanya akan bermula selepas pelancaran rasmi oleh Perdana Menteri kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tarikhnya akan diumumkan nanti. Maknanya buat masa ni tak perlulah nak panik, tak perlu beratur panjang dan tak perlu terburu-buru. Gunakan saja MyCard yang sedia ada seperti biasa. Jadi nasihatnya mudah, tunggu pengumuman rasmi dan pastikan kita dapat maklumat dari sumber yang sahih sahaja. Jadi seperti mana yang saya tekankan tadi, MyCard anda masih boleh digunakan seperti biasa. Okey, itu antara peringatan penting jugalah, supaya kita tak adalah nak terburu-buru. Nanti bila dengar semua terburu-buru nak tukar MyCard yang baru dan beranggapan bahawa MyCard yang lama dah tidak boleh digunakan. Dan ini MyCard lama tu sebenarnya boleh lagi digunakan. Okey, okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia antara hiburan kita petang untuk pagi ini. Maafkan saya, selalu tersebut petang sebenarnya, sebab biasa bertugas di sebelah petang kan. Okey, ni dia lagu dari Safura, lagu Sedalam Mana Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda kasih bantuan membantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Sari Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6.

0: pendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 5.10 minit pagi ketika ini, hari ini 31 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan saya Izzy masih lagi menemani anda dalam Geng Burung Hantu, bermula pukul 1 pagi tadi sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan alhamdulillah, syukur hari ini kita masih lagi diberi peluang untuk menghirup udara segar di pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Subuh sebenarnya bukanlah satu permulaan hari, tapi adalah masa yang terbaik untuk kita reset semula diri kita, tenangkan fikiran dan juga menyusun langkah menuju hari yang lebih baik. Mungkin ada juga yang pada ketika ini baru saja bangun, ada yang mungkin sedang bersiap untuk bertemu.

ke tempat kerja yang mungkin bekerja pada hujung minggu, atau mungkin ada juga yang sedang memandu. Apa jua keadaan anda sekarang, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang kedua untuk kita menjadi versi yang lebih baik untuk daripada semalam. Ambil sedikit masa pagi ni, walaupun hanya beberapa minit, untuk kita berdoa, berzikir ataupun menarik nafas panjang dan bersyukur. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk untuk mengejar dunia sampai kita lupa menghargai apa yang kita miliki. Dan untuk yang sedang berjuang ketika ini, dalam diam, dalam penat, dalam tekanan, anda sebenarnya adalah lebih kuat daripada yang anda sangkakan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya, Aizat Azam, bertajuk Akhlak Sebagai Muslim, bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Roslan Mohamed. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyatul Husolihin, Seksyen 17, Shah Alam. Namun sebelum itu, kita perdengarkan dulu, ini dia dari Nora dengan Pedoman. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kehadiran para jamaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar, sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia, apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi, ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? Wayabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wayabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua, tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dalam ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cerminan kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis bercakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka tekak orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita, dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci? Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang? Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggal ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam, ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu, dia malu nak cakap kotor, dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid, dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata Rasul, pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata perkara kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sifat tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sifat malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, mengendah diri, tak menikah suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-imam al-Baihaqi. Bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.
1: Allahumma

0: Final FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih beri kita sihat, Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program, khususnya seminar keibubahan, non-muslim datang. Maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bila. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk meluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita, maka masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu, ya. InsyaAllah, saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baiklah, demikian tadi telah masuknya solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam tepat pada pukul 5.49 minit pagi. Dan dengan itu juga sekian saja pertemuan kita untuk waktu ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, menemani saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi ini. InsyaAllah jika ada kesempatan, ada ruang dan waktu, kita akan bertemu lagi di lain masa. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
2: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
1: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
2: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Sebagai panduan muslimin dan muslimat, sementara tadi tepat jam 5:50 pagi telah pun masuknya azan fardu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu subuh daripada kami di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi buat anda yang sedang menemani saya di jam 6.30 pagi ini. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Mutiara FM. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad dalam Santai Ahad 6.12 bersama dengan saya Fazrina Sadiq. Terima kasih menemani saya di waktu ini. Hari ini pagi Ahad rasa tenang je kan. Angin pun rasa sejuk je. Tadi saya nak on the way mengeja pun jalan masih sunyi. Dan bagi anda yang mungkin dah settle sembahyang subuh ataupun tengah lipat sejadah waktu ini ataupun tengah siap-siap masih lagi nak pergi orang kata beraya hari ini kan, mungkin balik kampung dan sebagainya, terima kasih memilih kami untuk memulakan pagi anda bersama dengan Mutiara FM. Hari ini Santai Ahad bersama saya Fazrina Sadiq sehingga jam 12 tengah hari nanti. Teruskan bersama dengan kami Mutiara FM segalanya.

Berita semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1,
2: Putar FM, segalanya untukmu. Salam subuh, selamat pagi kepada semuanya. Pagi-pagi macam ni kan, Fazrina nak kongsikan antara doa yang paling ringkas tapi besar maknanya untuk kita sama-sama titipkan adalah memohon rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima. Buat anda yang mungkin tengah rasa berat atau sesuatu yang mengganggu fikiran untuk mulakan pagi anda hari ini atau memulakan hari anda hari ini, ingatlah, setiap pagi adalah peluang kedua yang Allah bagi untuk kita cuba lagi. Jadi, take it easy, langkah setapak demi setapak. InsyaAllah, moga urusan anda dipermudahkan. Fazrina juga mendoakan semoga apa juga urusan anda hari ini boleh jalan dengan lancar, selancar-lancarnya insyaAllah. Dan jam 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Jadi, teruskan bersama dengan kami. Ini menjelaskan sekalinya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Bingkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Suara satu jiwa.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Tahu ni apaan? Memang
2: aku tutup-tutup. Okey
3: tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terikasi macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning kepada semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar hampa semua hari ini? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini dalam santai Ahad 6/12 edisi 31 Mei 2026 bersama dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri bersama saya Fazrina Sadiq temankan anda semua sehingga jam 12 setengah hari nanti. Pejam celik bulan 5 pun dah nak melaporkan tirai hari ini kan. Cepat sangat masa berlalu. Apapun semoga dipermudahkan urusan anda semua hari ini. Hari ini pelbagai perkongsian menarik dan juga lagu-lagu menarik menanti anda semua. Jadi teruskan bersama dengan kami di Mutiara FM segalanya untukmu.

jangan ceritanya berbeza. Oh, satu hari pasti nanti.

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Fasrina Sadiq temani anda dalam Santai Ahad 6.12. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi kami 95.7, 93.9 dan 90.9. Juga anda boleh mendengarkan kami menerusi RTM Click dan juga portal radio RTM secara online di mana juga anda berada. Ini dia yang saya nak kongsikan kepada anda. Jika semalam anda ada lalu di sekitar Jalan Penang, mungkin agak sesak dan mungkin anda ada nampak jentera bomba yang agak banyak kan. Jadi selepas ini saya kongsikan berita tersebut. Teruskan bersama dengan kami Mitra FM, segalanya untukmu.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

dengarkan PRFM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PRFM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. RTM Klik betul-betul percuma. Boleh saja layari secara online di mana juga anda berada. Dan sekarang ini juga kita ada Portal Radio yang berwajah baru. Boleh sahaja search Portal Radio / Mutiara FM akan keluar di situ dan anda boleh sahaja dengarkan kami di situ juga. Okey. Baik, ini dia seperti yang saya janjikan tadi. Saya nak kongsikan berita di mana semalam, malam tadi kan, saya dah nampak ramai yang buat live di sekitar Jalan Pinang. Memang ada satu kebakaran yang sangat besar dan sebenarnya itu merupakan kebakaran bangunan bekas pawagam musnah dalam satu kebakaran inilah dan terdapat satu maut. Seorang lelaki dipercayai warga Myanmar ditemukan maut dalam kebakaran di sebuah premis hiburan yang beroperasi di bangunan bekas pawagam di Jalan Pinang malam tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, Muhammad Syuki Hamzah berkata mangsa dipercayai terperangkap di dalam bangunan dua tingkat itu ketika kebakaran terbabit berlaku. Mayat lelaki itu dipercayai pekerja di situ ditemukan di pintu keluar bangunan selepas pihak bomba selesai memadamkan kebakaran kira-kira jam 11 malam tadi. Mangsa dipercayai terperangkap sebelum cuba keluar untuk menyelamatkan diri. Jadi salam takziah diucapkan kepada ahli keluarga mangsa yang terlibat. Moga tabah menghadapi ujian yang amat berat ini. Sama-sama kita doakan agar bedah siasat juga dipermudahkan kerana sekarang ini mangsa sudah pun dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk dibedah siasat bagi mengetahui punca sebenar kematian. Sama-sama kita doakan agar dipermudahkan dan juga kepada anda sentiasa berhati-hati di mana jua anda berada. Okay? Teruskan bersama dengan kami di Mutiara FM segalanya.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Oi, berita hangat ni. Ini kalau viral ni baru dapat like banyak-banyak, baru famous.
1: Mat, hang kau post semua ni?
2: Awak. Oi, Mat, hang post berita palsu.
0: Tahu tak? Palsu apanya? Awaknya bukannya ada masalah pun, apa ada masalah kah?
1: Ni hang tahu tak? Hang boleh berani buat macam ni, berita tak betul pun. Hang berani pula post, hang tahu sebarang penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang, boleh didakwa juga mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Ada satu lagi, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
2: Ada lagi, Mat. Hang dengar, Mat. Ni, ada lagi kesalahan sebab berita palsu ni boleh kena denda maksimum RM50,000. Tak pun penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Denda selanjutnya setiap kesalahan yang hang buat berjumlah RM1,000. Ada duit ya.
0: Tapi benda ni berita palsu, takkan nak kena denda mahal-mahal macam ni? Takkan besar sangat masalah ni.
1: Itulah sebabnya hang kena dapatkan dulu informasi yang tepat, sahih, terkini. Dapatkan sebenarnya dekat ni, sebenarnya.my.
2: Betul. Sentiasa kena berwaspada.